0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.

0: Biasa, Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribu dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Dan, berangkat juga kamu?
1: Iya, Tante. Ada kegiatan kita. Sekalian liburan, Dang. Dayat, poso titip absen sama Rama, toh? Terus, kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru, skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua, Absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi. Bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
1: Tidak usah beribut. Mau jatuh dari pesawat nanti kita.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa. Dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah

0: hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, membangun keluarga seperti apa ya, Bu? Ya, kita akan mendengar percakapan nanti. Dan topik kali ini sangat menarik. Kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Hadir bersama saya saat ini Bapak Sukamdi yang selalu memberikan wejangan, nasihat, masukan, dan juga tips-tips yang berguna. Salam jumpa Bapak.
2: Salam jumpa kembali. Bagaimana kabar Bapak Ibu pendengar yang selalu setia dan menanti-nanti program tentang pesan hari ini membangun keluarga. Saya berharap tetap semangat, sehat, dan tetap luar biasa.
1: Luar biasa. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di WhatsApp 0818-79-58-229 atau 0813-1571-811. Bersama saya saat ini Adriana Usmani dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, topik kami adalah kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Apakah yang dimaksud dengan arif?
2: Iya, biasanya arif ini temannya bijaksana gitu orangnya. Arif dan bijaksana
1: gitu.
2: Katanya.
1: Ada padahal, juga nama arif loh Pak.
2: Ya, ada yang namanya juga bijaksana. Ya, memang sangat menarik. Tentu kehidupan sebagai makhluk sosial ya dalam diri kita semua saling membutuhkan sebuah proses penilaian. Nah, kata arif ini memang berasal kalau dalam pelajaran akademis itu kata arif itu memang muncul dari bahasa Arab yang di Indonesia dimaksudkan sebagai yang bijaksana, cerdas atau orang yang memiliki pemahaman mendalam. Dan prinsipnya di dalam di sini adalah lebih mengunsurkan kepada sikap. Ya, bijaksana arif itu lebih menekankan kepada sikap daripada pemikiran daripada seseorang. Makanya dikatakan hasil daripada pemikiran itu bisa dinilai kearifan. Makanya muncul juga kearifan lokal, apalagi dalam budaya itu sebagai bentuk pentingnya kita memiliki sikap yang bijaksana.
1: Jadi arif itu sebenarnya kata lain dari bijaksana atau
2: bijaksana,
1: gimana?
2: Iya, jadi arif itu kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia itu lebih tepatnya memang dikatakan orang yang
1: bijaksana. Asal jangan bijaksana bijaksini.
2: Iya.
1: Nah, Pak, apakah ini satu sikap atau pemikiran?
2: Iya. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa arif ya, kearifan itu lebih dari sekedar pemikiran. Ya, tapi itu justru mencerminkan suatu sikap dan karakter dalam bertindak. Jadi kearifan itu lebih pada sikap, ciri dari sebuah karakter kita saat dia mengambil satu tindakan. Nah, itu memang dipengaruhi oleh

0: hasil daripada bagaimana cara berpikir seseorang itu dalam menempatkan diri, dalam memberikan pandangan, dalam menghadapi setiap perbedaan dan sebagainya. Itu kan dari cara buah berpikir. Nah, perpikiran yang baik itu menghasilkan kebijaksanaan, kearifan. Makanya ada yang mengatakan, wah, cara berpikirmu itu sangat bijak sekali.
1: Oh nah, gitu. Dia. Jadi apakah Bapak setuju dengan arif atau adalah sebuah sikap, pemikiran, dan bijaksana itu merupakan eksekusinya?
0: Ya, artinya, sebagai sikap. Ya, sikap kita dalam merespon sesuatu sehingga kita tidak pilih kasih atau tidak berlaku adil. Kita bisa menempatkan pada posisi dan cara yang tepat gitu. Nah, itu kan dimulai dari proses kita berpikir, ya.
1: Begitu ya, Pak.
0: Ya, sehingga ya makanya hikmat, ya katakanlah hikmat pengetahuan itu kan muncul dari sebenarnya dari pengembangan kata bijaksana, marifat itu ya. Satu pengetahuan hasil sebuah pemikiran yang mempengaruhi kearifan kita, sikap kita gitu.
1: Oke. Pak, kapan atau bila mana seseorang mulai atau belajar menjadi arif dan bijaksana? Apakah ini merupakan bawaan sejak lahir? Karena gini, Pak. Kalau kita perhatikan di negara ini melalui media sosial ya, dunia terlalu berkembang, teknologi komunikasi maju sehingga kita bisa melihat banyak contoh-contoh kasus. Ada orang sepertinya arif dan bijaksana, tetapi dalam prakteknya kok malah gak bener ya. Berat kiri, berat kanan, melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana menurut Bapak?
0: Iya, memang perlu dipahami ya, arif dan bijaksana itu memiliki makna yang sangat erat dan sering digunakan secara bergantian ya. Arif atau kearifan itu berarti kan tadi dikatakan memiliki satu pemahaman yang mendalam, pandai, serta mampu melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Sementara bijaksana itu kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, lo perhatikan. Jadi kearifan itu kepada konsep sikap. Nah, sikap itu diaplikasikan menjadi orang yang bijaksana karena ia bisa mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat. Ya, berdasarkan pertimbangan yang matang, yang adil, atau yang baik. Ya, nah itu harus dipahami itu ya. Contohnya, seseorang yang arif dapat memahami bahwa konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu disebut orang yang bijak. Kemudian, contoh lagi, seorang yang bijaksana kemudian mengambil tindakan yang tepat seperti menengahi dengan adil, tidak memihak, yang bersifat netral. Nah, ini contoh daripada perbedaan antara arif dan bijaksana. Jadi kalau arif itu adalah fondasi untuk menjadi bijaksana, seseorang perlu memiliki pemahaman yang baik terlebih dahulu sebelum bisa bertindak dengan bijaksana.
1: Oke. Pendengar, apakah sulit untuk Anda menjadi seseorang yang arif dan bijaksana? Ada orang yang beralasan, wah, menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, bagaimana Bu kita mau bijaksana? Ini makan aja gak bisa, gak cukup. Jadi emosi terus, marah terus. Nah, bagaimana Ibu bisa memberikan anjuran? Pendengar, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi. Bagaimana menyikapi sebuah keadaan sehingga Anda menjadi arif dan bijaksana? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan sebuah kesempatan bagi Anda agar supaya Anda tidak merasa seorang diri. Bagaimana bersikap menghadapi berbagai masalah yang mungkin sedang Anda hadapi. Kami menganjurkan Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, di tengah kemajuan dalam berbagai bidang yang seharusnya masyarakat lebih arif dan bijaksana untuk berpikir dan bertindak. Yaitu saya di awal tadi mengatakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, pertanyaannya mengapa? Memang tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk arif dan bijaksana. Apa pendapat Bapak?
3: Ya, arif dan bijaksana itu kan sesuatu yang bisa dipelajari.
2: Oh, bisa?
3: Dan ya, bisa dipelajari dan bisa membangun kebiasaan kita sebagaimana yang diharapkan sebagai orang yang bijaksana. Jadi bukan bijaksana itu dibawa dari lahir gitu. Ini oh, ini bijaksana, ini arif.
2: Oh.
3: Nggak, tetapi itu bisa dipelajari dan kita sendiri bisa membangun sikap yang bisa mengubah kita.
2: Walaupun seseorang itu ternyata dia seorang temperamental.
3: Iya. Kan tipologi manusia walaupun kepribadiannya berbeda-beda, tetapi segala sesuatu kan bisa dipelajari dalam bentuk pengetahuan yang mengubah perilaku ketika kita setuju dengan pengetahuan itu. Makanya penting bagi kita, mau tidak mau kita harus banyak belajar dan membaca. Makanya begini, orang yang suka membaca, ternyata semakin banyak yang dia tidak tahu.
2: Orang yang suka membaca,
3: ternyata banyak hal yang ia tidak tahu.
2: Ya gimana tuh Pak maksudnya?
3: Ya, contohnya kalau kita semakin banyak membaca kan ternyata banyak pengetahuan yang kita sebenarnya tidak tahu.
2: Oh gitu.
3: Tapi kalau orang yang malas membaca biasanya sok tahu.
2: Itu baru saya mau. Sok tahu.
3: Nah,
2: oh jadi, saya udah tahu itu.
3: Nah,
2: saya selalu tanya, kamu tahu dari mana?
3: Iya.
2: Iya, waktu itu saya dengar, oh dengar, ya. Saya kira kamu baca atau langsung melihat. Nah, Pak, tadi Bapak bilang bisa dipelajari. Lalu ada orang, sudah saya kemukakan, temperamental, egois, materialistis. Nah, dia nih gak punya kesadaran diri, gak. Menurut saya orang-orang ini tidak punya nilai moral yang kuat. Bagaimana, Pak?
3: Ya, jadi memang untuk bisa mengembangkan diri sebagai orang yang punya moral, punya norma, punya etika yang etis dan seterusnya itu, ya memang kita harus banyak belajar membaca. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak baru mikir.
2: Nah, yang terjadi sekarang ini jarang, Pak. Mukul
3: dulu baru mikir akibatnya.
2: Mencuri dulu, susahin rakyat dulu, baru ke KPK. Nanti kan dapat remisi, Pak.
3: Itulah. Sering kali kita karena kebalik-balik ya. Kedua, harus mampu mengembangkan empati dan kesabaran. Mm-hmm. Ya. Bagaimana kita bisa empati terhadap orang, merasakan dan belajar sabar setiap keadaan di mana kita ada dalam setiap masalah. Kemudian tidak mudah terprovokasi dengan masalah yang dihadapi atau dengar ocehan atau narasi orang lain, apakah dalam bentuk narasi publik atau dalam bentuk isu-isu yang muncul dan sebagainya. Contoh saja ya, ini contoh. Kenapa orang sekarang mudah terprovokasi? Lihat aja, kita lihat sinetron.
2: Oh iya.
3: Ya, sinetron. Kemudian ternyata suami ini membohongi kepada istri dan istrinya itu tidak merasa dibohongi. Kita yang nonton itu bisa emosi kok.
2: Iya betul.
3: Karena memang sutradaranya membuat satu keadaan suasana yang bisa mempengaruhi psikologis penonton. Kita selalu ya. Sabar, ngalah, dibodoh-bodohin. Kita yang nonton itu bisa emosi, sampai bisa TV-nya itu bisa disiram.
2: Ya,
3: apalagi sepak bola itu ya lebih seru.
2: Tapi
3: lagi.
2: Tapi Bapak tidak sedang menyindir saya kan, sedang nonton apa itu F1 atau apa tuh? Aku yang terakhir.
3: Motor GP itu ya, ya.
2: Bodoh lu, kenapa kamu lu kakinya dilonjori?
3: Aduh. Ya, jadi itu memang harus ya akhirnya kita menjadi tidak arif, tidak bijaksana karena tetangga kita kaget. Loh, itu di rumah orang itu ada apa, teriak-teriak atau ada masalah? Kemudian semua kampung geruduk semua, ternyata
2: besok saya enggak
3: menonton. Ternyata orang sedang terintimidasi oleh siaran itu dan dia merasa empati gitu ya. Apalagi kalau jatuh gitu. Waduh, itu bisa.
2: Aduh, goblok ya. Kenapa jatuh? Padahal dia gak dengar.
3: Ya itu. Padahal kita gak bisa naik motor takut. Masih bisa kasih komentar. Harusnya kan miring kiri, miring kanan.
2: Aduh.
3: Harus gaspol, giginya masuk 4 atau berapa.
2: Itulah.
3: Ya begitu. Jadi mengrasa empati kita itu mesti kita belajar ya. Yang kedua, kita belajar menerima tentang kesalahan dan belajar dari pengalaman itu. Ya penting kita. Oh ya, tadi saya ngomong kok rasanya membuat orang merasa terluka dan sebagainya. Kan itu bisa kita rasa, akhirnya membuat orang, kalau kita ngomong orang itu simpati dengan omongan kita apa tidak, itu kan bisa dilihat dari responnya ya.
2: Aduh, Bapak ini baik banget. Tipsnya baik banget. Anjurannya luar biasa. Tapi Pak, kadang-kadang kita ini sudah jadi orang bijaksana, orang arif, mau mengerti orang lain, tapi kok ngeselin orang ini, kok bodoh sekali-kali udah dibilang begini-begini, dia melakukan hal-hal yang berulang-ulang, apa itu gak bikin orang marah?
3: Gitu. Iya, mungkin satu pengalaman saya ya, mungkin sempat kalau saya kadang dengan konseling itu saya katakan pentingnya penguasaan diri itu. Satu waktu ada satu pasien atau klien saya itu datang jam 6 hanya pengen ngobrol dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau nanti saya merespon ngomong
2: pagi sampai jam 9 malam. Apa gak bosen tuh?
3: Itu dia ya. Ngomong, kalau saya salah sedikit, oh tante gak boleh begitu. Diam dulu Bapak, saya belum selesai ngomong. Pokoknya dengar saja. Bayangin, saya sudah lapar. Saya bilang, Bu gimana kalau istirahat saya makan dulu. Gak perlu. Pokoknya dengar saja. Saya belum selesai.
2: Waduh.
3: Itu jam 6 sampai jam 9 malam.
2: Waduh.
3: Sampai saya bilang sama istri saya, waduh, tamu satu itu kalau ada 10 pasien model kayak begitu, saya bisa mati di tempat.
2: Kelaparan.
3: Sudah, saya ngomong salah. Nah, terakhir kan dia mau pamit. Oke, tante, boleh enggak saya sarankan 1-2 kalimat? Enggak perlu, saya sudah puas. Yang penting ada yang mendengar. Bayangin.
2: Waduh.
3: Itu. Maka saya bilang, ya ampun.
2: Saya kalau jadi Bapak, no pergi ke jembatan.
3: Saya bilang, terus. Sampai saya bilang, sama istri saya kan panggil, Nona, koyo ada orang lahir seperti itu.
2: Apakah itu arif biasa?
3: Nah.
2: Aduh.
3: Saya merasa tersiksa, menderita.
2: Ya.
3: Tetapi si tante itu bilang begini, wah saya baru ketemu loh seorang konselor yang sangat bijaksana, arif, menunggu dengan sabar.
2: Aduh.
3: Padahal saya kan ada dalam korban penderitaan. Tapi si tante itu merasa saya arif dan bijaksana. Bayangan itu kan itu apa?
4: Dia
3: berbeda.
4: Dia menyiksa orang lain tapi dia merasa
3: orang ini bijaksana.
4: Aduh, Pak nggak bilang ibu jangan datang lagi gitu.
3: Ya, bayangin. Nah, ya. ini pengalaman betul ya.
4: Ya.
3: Nah, satu minggu berikutnya dia telepon lagi.
4: Waduh.
3: saya bilang sama istri saya, "Non, itu tolong diangkat siapa yang telepon gitu." Kemudian telepon, "Lah, yang kemarin itu loh, Pak." Tuh. Aku bilang, "Ya ampun, aku apalagi penderitaan yang saya akan alami." Gitu. Orang ampun ya.
4: Ya, jadi apa? Bapak mesti ngomong ibu tolong pergi ke Bunga Mawar. Dia pasti bijaksana.
3: Ini apakah yang saya tabur dia akan saya tuai. Gitu ya. Nah, ya, ya. Begitu cuma ya syukurnya itu begitu. Ini anu ya, Bapak ya. Oh iya, oke baik. Kalau begitu tolong kasih nomor rekening gitu. Loh, untuk apa ibu? Sudah diam. Pokoknya kirim saja.
4: Karena Bapak bijaksana.
3: Dipikir saya ini profesional cari untung dan sebagainya. Dia bilang, diam. Yang penting kirim itu nomor rekening.
4: Aduh.
3: Ya sudah, saya kirim. Nah saya pikir ya saya, sudah minggu jadi saya lupakan.
4: Ya
3: telepon lagi.
4: Ya
3: telepon lagi. Bapak, ini Bapak? Konseling toh? Iya. Sudah, cek ya. Apalagi yang nampil itu, jadi kayak saya memang seperti bahasa menderita itu ya, seperti terjajah gitu ya. Nah, begini, ini saya ada rezeki, ya, saya akan bagi kemudian karena suami saya itu pas pensiunan dari bank.
4: Oh.
3: Nah, saya dapat rezeki saya bagi, saya transfer uang tolong dicek, silakan mau pakai apa saja. Silakan, itu untuk rezeki yang saya bagikan.
4: Karena Bapak bijaksana. Nah,
3: terus, ya tunggu dulu. Nah, setelah dicek, kemudian angkanya saya sudah tahu, saya bilang sama istri saya, "Nona, coba kalau ada 10 orang model kayak begitu, waduh kita bisa beli motor baru."
4: Aduh, Pak
3: lihat,
4: Andi.
3: Lihat ya. Awalnya memang seperti kita menderita. Itu terjajah menderita seperti hak hidup kita ini ditawan orang.
4: Aduh.
3: Tapi anehnya orang lain merasa saya bijaksana. Nah ternyata orang yang bijaksana, yang arif dalam kesabaran itu selalu menghasilkan menjadi orang yang jadi menerima barokah. Gitu. Akhirnya kita bilang apa? Waduh, ini kalau satu bulan ada 10 orang begini saja.
4: 10 bisa beli motor.
3: Sudah lebih daripada kepala sekolah ini.
4: Ya, penting.
3: Ya, jadi penting. Ya. Kita membangun kesan kepada orang itu penting. Walaupun mungkin kita tidak bermaksud sebagai orang yang bijaksana dan menyatakan orang yang bijak, tapi orang kan menilai
4: ya.
3: Sikap kita, keputusan kita, respon kita.
4: Ya.
3: Betul orang. Nah, ketika orang mengakui, menilai bahwa kita bijaksana, ya itulah hasil kita.
4: Iya. Pendengar, sepertinya benar-benar lucu gitu ya. Cerita-cerita Pak Kamdi ini dalam pengalamannya membuat kita terinspirasi. Walaupun mungkin terjadi penderitaan ketika kita mau memahami orang lain, bahkan diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada begitu banyak topik-topik yang menarik. Tentu ada berbagai respons yang akan Anda kemukakan. Seperti tadi Pak Kamdi mengatakan bahwa nonton sinetron yang emosi pemirsa. Atau mungkin saat ini Anda mendengar apa yang disampaikan, emosi, memangnya gampang apa? Tidak mengapa. Sebuah kemajuan itu menuntut reaksi. Nah, ketika reaksi atau respons itu apakah positif atau negatif, kami dengan senang hati akan berusaha untuk memahami apa yang Anda pahami. Untuk itu, hubungi kami di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Kita dibatasi oleh waktu. Ada banyak hal yang ingin kami perbincangkan lewat sikap arif dan bijaksana ini. Tetapi, Pak Kamdi tentu akan menyampaikan sesuatu yang sangat berguna sebagai tips. Silakan, Pak.
2: Memang sebuah tuntutan dalam kehidupan masyarakat sosial, dalam pergaulan kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai orang arif bijaksana, ternyata itu sesuatu yang bisa kita pelajari, supaya kita ini tidak menjadi orang yang egois, menjadi orang yang menjadi sentral bagi diri kita sendiri dalam di lingkungan dan sebagainya. Nah, makanya kita penting bagaimana supaya kesadaran itu muncul. Karena apa? Kenapa sampai orang bisa tidak menjadi bijaksana, menjadi egois, bahkan korupsi, ya, menjadi orang yang hedonisme, materialistis, narsis, dan sebagainya. Karena ia gagal mengadaptasikan diri pada lingkungan-lingkungan yang benar, ya, atau pengaruh lingkungan atau budaya yang keliru. Contohnya, ternyata di masyarakat kita sekarang ini kan baru muncul perumahan-perumahan rakyat dan sebagainya itu, ya. Ada yang perumahan rumah apa itu namanya sangat sederhananya susah selonjor itu, ya. Ada yang kelas eksekutif atau inklusif atau kelas yang wahid. Nah, ketika saya pernah punya pasien satu di lingkungan perumahan yang harganya itu di atas 2-3 M, itu ternyata tingkat kompetisi hidup, fasilitas dan pamer harta itu begitu kuat sekali. Penampilan itu begitu luar biasa, sehingga akibatnya terbentuk satu tuntutan di antara suami istri. Ketika lihat di tetangganya, waduh itu kok mobilnya saja, anaknya satu, suami istri kok mobilnya tiga, berarti ini satu-satu. Wah, dia bilang sama suami, "Ma, tolonglah, Pa, itu mobilnya tetangga itu baru loh. Lah kita ini mobil kita itu digas saja, kadang bunyi, kadang tidak." Ya. Kadang kalau jalan sama gerobak saja, sama andong saja, kadang lebih cepat jalannya. Tolonglah. Nah, sementara suaminya ini pas-pasan. Tapi supaya merasa bijaksana dan arif, mencoba dia melakukan tindakan-tindakan yang keliru supaya dianggap bijaksana dan tahu apa yang jadi kemauan istrinya. Akhirnya muncullah itu orang yang korupsi, artinya terjebak kepada materialistis dan seterusnya itu, ya. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kita kehilangan nilai-nilai dari kearifan atau kebijakan. Yang kedua, kadang juga kurangnya pendidikan moral atau etika yang ada di dalam pemberlakuan kita di dalam rumah kita, ya. Bagaimana kita menjadi korban iklan, ya. Coba ibu-ibu itu pergi ke supermarket, bawa uang 10 juta, gitu ya. Padahal tujuannya hanya pengen beli bumbu masak.
1: Beli bumbu masak 10 nah, juta.
2: Pergi ke mall. Nanti bisa jadi lupa beli bumbu masaknya. Karena dia merasa punya uang 10 juta. Wah, itu kok ada sandal terbaru, Pak, sandal pakai remote gitu. Wah. Wah, dia beli. Kemudian loh, ini kok ada panci yang juga pakai apa namanya?
1: Remote.
2: Remote. Buka sendiri, nutup sendiri, dia beli. Karena apa? Dia bisa beli itu semua. Karena dia merasa mampu beli karena dia punya uang 10 juta. Nah, ya. Coba kalau ibu-ibu beli ke supermarket hanya bawa uang 5.000. Sudah pasti ibu-ibu tadi akan sanggup mengendalikan, menguasai diri dari korban iklan. Kenapa 5.000 masuk kepengen panci yang harga 1 juta? Kan mulai malah sakit hati, ya. Nah, bombe itu kalau orang bilang gitu, kenapa? Ya sudah, beli Ajinomoto, nanti kalau ke

0: apa?
1: Kreditan.
0: Iya, pokoknya hari-hari di mana ada tawaran hutang, wah itu dia bisa ngisi presensi nomor satu.
1: Waduh.
0: Ya, jadi itu artinya dorongan yang ambisi yang tidak bisa dikontrol, ya. Nah, yang terakhir itu penting, apa namanya? Pentingnya kita memiliki membangun kesempatan untuk merasa jangan sampai takut karena persaingan. Ya, supaya kita belajar hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, supaya kita bijaksana di dalam membangun kehidupan keluarga, supaya dalam keadaan tetap baik-baik saja.
1: Pendengar, begitu banyak masalah yang Anda hadapi. Apakah Anda sebagai pasangan? Apakah Anda masih seorang diri? Apakah Anda juga sudah menjadi seseorang yang berkarir luar biasa atau gagal dalam menggapai apa yang ingin Anda capai? Tak usah berputus asa karena masa lalu merupakan bagian yang lalu dan masa depan ada di depan. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pak Sukamdi bersama saya Adriano Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, kita jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya, petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10, Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling ingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 bersiar di Gor UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara reguler series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusmiawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Pisang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di Gor UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari

mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Wiridan Aceh adalah pencipta lagu Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikiti bidawang, yang artinya digigit biawang. Konon, kata dikiti bidawang itu digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang atau kue rimpi yang masih dalam proses penjemuran.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang, tetapi juga sampai ke Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga, yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksud untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lape dari Sumatera Barat.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

Sahabat budaya, beraneka ragam dan kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya melahirkan khasana musik tradisi yang sangat kaya. Dari sekian banyak suku yang ada di Sulawesi Tengah, perkembangan musik-musik tradisi dengan ciri khas dan karakternya masing-masing. Salah satu musik tradisional suku Kaili yaitu Lalove. Lalove adalah alat musik aerofon asal Sulawesi Tengah yang berbentuk seperti seruling panjang yang ditiup secara vertikal. Alat musik ini terbuat dari bambu atau buluh rotan sepanjang sekitar 1 meter. Permainan Lalove adalah salah satu bagian penting bagi masyarakat Kaili sebelum agama Islam masuk pada abad ke-17. Masyarakat Kaili menganut kepercayaan Balia yang memuja dewa-dewa dan roh nenek moyang. Lalove adalah alat musik yang dimainkan dalam satu upacara penyembuhan orang sakit.

0: untuk penyembuhan. Justru karena itu untuk meniup lalove ini tidak sembarang, sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama bahwa harus bule, harus ada tetesan, harus ada orang-orang yang memang sesungguhnya orang-orang yang biasa melakukan itu. Karena meniup lalove ini adalah bule, adalah turunan atau mati. Jadi orang-orang yang memang turunannya secara turun-temurun dia memiliki kemampuan, memiliki tetesan yang memang untuk bisa melakukan itu.
1: Sahabat budaya, awalnya lalove tidak boleh sembarangan dimainkan. Karena bagi orang yang biasa kerasukan roh, jika mendengar lalove, mereka akan mudah kerasukan. Dalam upacara penyembuhan orang sakit, nada atau irama yang salah dalam permainan lalove juga akan menyebabkan penari yang sudah kerasukan marah dan mengamuk. Tarian ini dilakukan dengan tujuan untuk memanggil roh yang menyebabkan penyakit orang yang sedang sakit dan mengembalikannya ke alam. Keyakinan masyarakat Kaili saat ini adalah penggabungan antara ajaran Islam dan animisme. Meskipun sejalan dengan modernisasi, kepercayaan ini sudah semakin menurun. Kini lalove sudah dipelajari dan dimainkan hanya sebagai seni musik dan pengiring tari tradisional kreasi baru dan sebatas hanya untuk hiburan tanpa ada unsur kesakralan lagi. Selain jumlah pemainnya sedikit, pemain lalove kebanyakan sudah tua, sehingga kesulitan untuk mencari penerus karena anak muda Kaili lebih tertarik dengan musik modern ala pop barat. Di zaman modernisasi, bagaimanakah perkembangan musik lalove sampai dengan saat ini? Kembali kita ikuti penjelasan dari seniman Kota Palu, Dr. Sueb Jafar, MSI.
0: Tapi perkembangan-perkembangan selanjutnya ini juga sudah merupakan suatu alat musik yang memang dipakai dalam kegiatan-kegiatan seni kontemporer, seni pengiring-pengiring berkaitan dengan tari-tarian kontemporer atau tari-tari yang ada sekarang ini. Saya kira itu secara garis besar lalove ini. Jadi lalove adalah sebagai alat musik atau kaili, lalove yang biasa disebut dengan suara jiwa, kasih sayang dan hati. Kemudian lalove adalah sebagai pengiring tari tradisional, pengiring penyembuhan untuk balia.
1: Sahabat budaya, musik lalove berisi kalimat-kalimat musik dengan tensin bau diharmoni dengan subdominan I dan tonik pertama secara bebas tanpa ketukan maupun birama. Nada-nada panjang dimainkan dengan kalimat musik sambung-menyambung tanpa henti. Sulit membayangkan kapan pemain alat musik lalove menarik nafas karena musiknya mengalun tanpa jeda. Dalam teknik alat musik modern seperti yang disebut curcular bird, bisa jadi ini sebabnya dikatakan bahwa memainkan instrumen tiup dibutuhkan teknik yang cukup sulit. Hanya orang yang punya keahlian tersendiri yang bisa memainkan lalove. Sahabat budaya, sampai di sini jumpa kita dalam feature budaya Pro 4 RRI Palu. Selamat berpisah, sampai jumpa, Tabe.

Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 20.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. Apa untuk pilihan musik daerah, kami juga nirong dengan Anda. Menuju ke pukul 14 akan hadir Warta Berita Daerah Ampan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Wakil Ketua DPRD Tahuna apresiasi launching Festival Maleo 2026. Bahaya hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan raya tidak hanya merusak kendaraan ketika bertabrakan, namun dapat merenggut nyawa pengendara. Bersama saya Novian Kalangudila, Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya.
2: Kebersihan di sekitar area wisata Pelabuhan Uebone.
1: Pengunjung wisata Pelabuhan Feri Uebone harap kebersihan taman harus terjaga.
2: Taman Pelabuhan Feri Uebone, Kecamatan Ampana Tete, salah satu dari wisata kota yang ramai dikunjungi. Karena letaknya yang strategis dengan jalur Trans Sulawesi, penghubung antar kabupaten se-Sulawesi Tengah, membuat taman ini hampir tidak pernah sepi dari kunjungan, baik yang hanya sekedar mampir beristirahat maupun yang bersua foto untuk mengabadikan momen di tempat itu. Buang, salah satu pengunjung, berharap sebagai ikon Kecamatan Ampana Tete, area wisata ini perlu perhatian, terutama dari segi kebersihan.
3: Ini masalah taman yang ada di Uebone itu kayaknya kurang terawat. Itu kan salah satu tempat yang bisa orang lalu-lalang, kemudian orang singgah di situ, kadang-kadang bersuah foto. Tapi ini mohon maaf ya, itu kayaknya sudah tidak terlalu terawat.
2: Letaknya yang strategis menjadikan kawasan wisata Pelabuhan Feri Uebone tidak hanya sebagai tempat peristirahatan bagi warga yang melakukan perjalanan jauh, namun juga sebagai gerbang wisatawan dari luar daerah menuju ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu, ujar Buang, kebersihan di sekitar area wisata Pelabuhan Uebone harus terus terjaga. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Wakil Ketua DPRD Tahuna apresiasi launching Festival Maleo 2026.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Jafar M. Amin, mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Maleo merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga

0: menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampanatete kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya, Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
1: Alhamdulillah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampanatete yang telah melakukan kegiatan Festival Maleo di tengah-tengah keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun beliau sanggup melakukan kegiatan ini. Maka oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tejonauna memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada beliau. Yang mana juga kegiatan ini bukan hanya merupakan seremonial belaka, namun ada makna terkandung di dalamnya adalah langkah untuk bagaimana mengkampanyekan pelestarian burung maleo yang merupakan lambang daerah Kabupaten Tejonauna. Nah, maka oleh karena itu, kalau melihat dari hal ini, cukup banyak yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tejonauna, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Berita yang terakhir, bahaya hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan raya tidak hanya merusak kendaraan ketika bertabrakan, namun dapat merenggut nyawa pengendara.
4: Hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan umumnya merupakan ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan lainnya. Kehadiran hewan secara tiba-tiba sering memicu kecelakaan fatal dan tabrakan yang merusak kendaraan. Rizal, salah satu warga Ampanatete, berharap ini menjadi perhatian serius warga, khususnya para pemilik ternak. Hewan seperti sapi atau kambing kerap menyeberang atau berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Hal ini mengakibatkan pengendara yang melaju kencang seringkali tidak punya waktu melakukan pengereman untuk menghindar sehingga mengakibatkan kecelakaan.
5: Biasa saya itu kalau ke Ampanatete, kebanyakan itu ternak keliaran di pinggir jalan. Biasa tiba-tiba oto sementara lari itu, tiba-tiba ada sapi di depan. Jadi bagaimana, tolong kesadaran sendiri. Menjaga juga, terjadi hal-hal yang diinginkan itu kita jaga. Jadi yang punya hewan ternak, tolong. Malah kita baku-baku jaga saja.
4: Bertabrakan dengan hewan berbadan besar dapat menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan, luka berat, atau bahkan hingga menyebabkan kehilangan nyawa pengendara, terutama bagi pengguna sepeda motor. Rizal berharap ini menjadi perhatian pihak terkait seperti pemerintah desa atau pemerintah kecamatan agar memberlakukan tindakan tegas ke pemilik ternak yang membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Mengakhir warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Wakil Ketua DPRD Tauna apresiasi launching Festival Maleo 2026. Bahaya hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan raya tidak hanya merusak kendaraan ketika bertabrakan, namun dapat merenggut nyawa pengendara. Mewakili kerabat kerja bertugas, produser koordinator RD yang panas, Asri Alwi Hasing, editor Rahmawati Tani. Saya Novian Helang bersama operator Agus Sunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz. 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, 44 menit mendengar kita bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan melanjutkan kebersamaan kita sore ini. Kami hadir kembali untuk menghibur Anda dalam program acara Pro Dangdut. Irama-irama dangdut akan hadir durang dengeran hingga kita jalan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sebuah lagu akan mengawali jumpa kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu vokal merdu dari Wika Salim mengawali jumpa kita di Pro Dangdut sore ini, dan kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda mendengar di 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore
1: Pian. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu
1: Megawati. Oke, silakan lagu dangdutnya sore ini.
2: Oh, minta lagunya Imam Durian Jatuh.
1: Durian Jatuh.
2: Kebetulan Adi sini penunggu durian yang di teras.
1: Oke, saya carikan lagunya. Boleh. Kirim ya. Dulu silakan.
2: Kirim buat kamu aja Pian, buat Ibu Timang yang banyak durian. Nah, makasih Ibu Timangnya dan duriannya banyaknya. Ya, semua pendengar RRI tanpa terkecuali Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya 0821-2850-2652 Pro Dangdut. Sore ini kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian. Ya,
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Ibu Ria Bailobaru.
1: Bailobaru, apa kabar sore ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Mulai mendung lagi nih ya?
3: Iya, mulai mendung lagi.
1: Oke, jadi mau dengar lagu mana ini mendung-mendung begini?
3: Lagunya Eri Susan, Radio Dangdut.
1: Radio Dangdut, saya carikan lagunya. Kau kirim dulu silakan.
3: Oke, dikirim-kirim buat Bu Farda di Sansarina bersama suaminya. Salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Lina di Pusungnya bersama Manur. Ada Ibu Ida di Tete, ada Ibu Ratna di Labuan. Dan buat seluruh pendengar RRI Antana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mufian, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Ada Ibu Ria di Bailobaru. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Pak Nursin, Bailobaru.
1: Oke, apa kabar Pak Nursin, sehat?
4: Kabar baik, kabar
1: alhamdulillah. Silakan lagunya yang mana?
4: Lagunya Yos Yunus.
1: Yos Yunus, judulnya?
4: Gadis Malaysia.
1: Gadis Malaysia. Silakan buat siapa lagunya?
4: Kirim buat Ibu Ria yang barusan lewat, semoga sehat selalu. Ada Bunda Megawati, ada Ustaz Rukmin, ada Din di Labuan Selatan, dan semua pendengar Dangdut. Semoga sehat selalu. Siapa yang sama untuk Bu Nadian dan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin, moderator, terima kasih sudah bergabung. Tiga lagu pendengar kembali kita dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Gadis Malaysia dari Yos Yunus, pendengar baru saja kita dengarkan dan masih di Pro Dangdut RD yang pada sore ini. Kita lanjut dengan penonton yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Rukmin.
1: Muara Toba, ya. Aman?
2: Aman.
1: Aman Muara ya?
2: Suberinti Anyur.
1: Suberinti Anyur. Silakan.
2: Lagunya baju dulu, pinjam dulu 100.
1: Pinjam dulu 100.
2: Ya.
1: Saya coba cari dulu ya, mudah-mudahan ketemu lagunya ini. Boleh kirim dulu, silakan.
2: Kirim-kirim, ada Pak Nur Cinta, terima kasih apaannya. Dari Buria juga, dari Jumlah Gawat, Usang Pak Mutar. Ada juga Pak Yus, no. Ada juga Pak Puspa, ada Ibu Tima, ada Ibu Fatma juga,
1: iya.
2: Ada Ibu Ridu Riani bersama Om Kius, dan ada juga Ibu Lina, Ibu Uga, dan Buang Lakoro, Ibu Ratna, dan Sudin, dan semuanya.
1: Terima kasih.
2: Salam hormat semua, salam sehat semua, spesialnya buat Bung Pian sama Pratama. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin, Muara Toba, terima kasih sudah gabung sore ini. Oke, berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
3: Majena di pabrik S.
1: Dari pabrik S, silakan.
3: Lagunya Rumah Irama, Ani.
1: Ani. Oke, okay, ya. Saya carikan lagunya. Boleh dikirim dulu. Silakan.
3: Kirim buat Bung Jan, terima kasih. Yes. Terus buat Ibu Rukmin tadi. Ada Ibu Fatma. Ibu Nurmin di Pagimana. Ada juga Ibu Ani di Kotembagu. Ibu Ratna. Ada juga Ibu Uga, semua pendengar panas, tambah terkejut. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini, Umajina. Kita lanjut berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam, iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan selamat sore, Bung Pian.
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bung Mutar.
1: Bung Mutar, silakan, Semoli.
4: Minta lagu apa? Gubuk Derita.
1: Gubuk Derita.
4: Tembok Derita.
1: Oh, Tembok Derita. Oke, okay, yeah. Boleh kirim lagunya.
4: Ya, mau kirim-kirim pertama-tama. Ada Pak Nusin, terima kasih atas sampahnya. Kemudian juga Ibu Tanya Rukmin bersama keluarga, salam sehat. Ada juga Buang Lekoro bersama keluarga. Ada juga Ibu Lina bersama keluarga. Kita juga ada Ibu Simang dan Ibu Rama di Matako.
1: Iya.
4: Ada Ibu Lia, ya sama Ibu Eli,
1: okay.
4: Dan seluruh pendengar RRI tampak terkecuali di mana saja berada, salam sehat. Buat kumpulan dan operatornya ucapannya sama.
1: Baik, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pendengar, kita akan lanjutkan irama-irama dangdut di ruang dengar Anda. Usah dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
2: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

0: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan. Misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Berikut masih waktu 30 menit lagi di kebersamaan kita Pro Dangdut sore ini. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Fian.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Kita adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Fatma.
1: Ibu Fatma, lagu dangdutnya silakan.
2: Dangdutnya Evi suka Evi.
1: Yang mana?
2: Sumpah Benang Emas.
1: Oke, dicarikan, boleh dikirim dulu silakan lagunya.

0: banyak rezekinya.
1: Amin. Nah, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatma Delima bergabung sore ini dengan satu lagu dari Elvi Sukaisi. Saya carikan. Kita lanjut berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dari Kota Mubagu, silakan Ibu Ani.
2: Pak Octavia Jahara, ya ajarin aku. Dari Octavia Jahara, ajarin aku judulnya.
1: Dicarikan dulu lagunya ya, semoga ketemu. Boleh kirim dulu, silakan.
2: Ya, mau kirim salam pertama-tama sama semua pendengar tak terkecuali. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia semua keluarga. Kembali ke yang tugas buat pengumuman buat sama operator. Salam sehat, salam bahagia sama keluarga juga. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani, Kota Mubagu bergabung sore ini. Lagunya dicarikan dulu ya. Semoga ketemu, kalau tidak saya coba hadirkan lagu yang lain. Kita lanjut, masih menunggu di 08218502652 Pro Dangdut Riam Panas sore ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: semoga saja
1: kan kau dapati
0: hati yang tulus mencintaimu.
1: Rekan
0: tapi bukan

0: gimana kabarnya, Bang? Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR untuk menyelesaikan masalah peti di Sulawesi Tengah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Sardono.
1: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Doli-Toli. Yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah, Haji Anwar Hafid, kepada wartawan saat berada di Doli-Toli ketika ditanya terkait peti menyebut,

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
1: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
2: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan aktivitas tambang ilegal yang sudah meresahkan
1: ini? Ini kalau saya benar menurutkan cuma di sini, bukan cuma Toli-Toli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
2: Nah, maksud saya sikap Gubernur tersendiri apa?
1: Sikap saya legalkan dulu baru kita tertip.
2: Nah yang sesudah ini, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
1: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertibkan.
0: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
3: Saya juga sangat setuju Pak dengan dilegalkan ini tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak Gub. Tetapi karena Pak Gubin adalah bentuk perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Sekiranya saya atas nama pemerintah daerah Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ya pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
0: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Dalakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
4: Demikian informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri, bertemu rekan-rekan di RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar untuk selanjutnya, kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Kona Sutianto di sana. Rekan Kona Sutianto, silakan.
6: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk dari Ampana informasikan pendengar, Wakil Ketua DPRD Tojonauna apresiasi launching Festival Maleo 2026.
7: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojonauna, Jafar M. Amin, mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana TT sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Maleo merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampana TT kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
8: Alhamdulillah saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampana TT yang telah melakukan kegiatan Festival Maleo di tengah-tengah keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun beliau sanggup melakukan kegiatan ini. Maka oleh karena itu saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojonauna memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada beliau, yang mana juga kegiatan ini bukan hanya merupakan seremonial belaka, namun ada makna terkandung di dalamnya adalah langkah untuk bagaimana mengkampanyekan pelestarian burung maleo yang merupakan lambang daerah Kabupaten Tojonauna. Nah, maka oleh karena itu, kalau melihat dari hal ini cukup banyak yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya. Dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
7: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gemah Saripati Maju sore ini. Yang tugas, saya Kuana Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Agus Unga. Mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih Kuana Sutianto, rekan Agus dan juga Rahmawati Tane, reporter RRI Ampana untuk informasi sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan segmen wawancara dari RRI Makassar, apresiasi positif dengan hadirnya jembatan Garuda Merah Putih di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan, diulas dalam wawancara bersama Kepala Desa Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Andi Iryani, dipandu Fitriani Rahman berikut ini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan program Astasita Presiden, diantaranya kehadiran Jembatan Garuda Merah Putih di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Diantaranya tentunya yang hadir di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Desa Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dan bersama dengan saya saat sekarang Kepala Desa Andrihua, Ibu Andi Iryani. Assalamualaikum, Bu Ani.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Iya, siap.
9: Ya, ini kan menarik ya, karena tidak semua daerah tentunya mendapatkan kesempatan untuk ada jembatan Garuda Merah Putih. Dan Andrihua kemudian mendapatkan kesempatan ini. Nah, adakah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran jembatan ini, Bu Ani?
10: Saya terutama minta terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya diberi kesempatan, desa saya diberi kesempatan untuk mendapatkan jembatan ini yang langsung bermanfaat, besar sekali manfaatnya, karena menghubungkan beberapa desa dengan kelurahan, terutama Desa Sipaindre dengan Kelurahan Borondrapoa.
9: Kalau selama ini jembatan sebelumnya, apakah memang tidak cukup layak untuk digunakan begitu, Bon?
10: Selama ini memang tidak ada jembatan di desa kami. Itu tidak ada jembatan dari dulu yang menghubungkan, itu tidak ada jembatan sama sekali.
9: Jadi dulu itu masyarakat harus memutar begitu dengan jarak yang lebih jauh.
10: Iya, tidak pernah lewat situ. Dia putar melalui Borondrapoa, tembus ke desa yang satu. Padahal hasil bumi nggak banyak yang harus kita angkut dari desa menuju ke desa saya.
9: Nah, setelah adanya jembatan ini, berarti akses transportasi menjadi lebih dekat begitu?
10: Pasti lebih dekat. Dekat lagi ke Desa Andrihua yang punya pasar. Kebetulan desa kami punya pasar. Pasarnya itu Senin Kamis.
9: Jadi masyarakat yang ada di desa sebelah yang terhubung ini bisa merasakan langsung akses ini, sehingga bahan mereka mungkin dari hasil pertanian dan perkebunan bisa lebih cepat ya terjual begitu, buat
10: iya alhamdulillah. Yang penting itu mereka dengan adanya jembatan nanti, ya kalau sisa tidak berhitung bulan selesai ini, tapi akses untuk ke pasar itu tidak mengeluarkan biaya banyak lagi. Karena sudah dekat.
9: Iya, jadi masyarakat lebih bisa merasakan manfaatnya begitu.
10: Lebih besar lagi manfaatnya.
9: Untuk warga Andrihua sendiri, bagaimana responnya, Bu Ani?
10: Alhamdulillah, responnya besar, bersama-sama kami, kerjasama, kami bergotong royong dengan masyarakat. bisa seluruhnya di Sambriwa turun, karena ini sudah lama kita nanti-nantikan. Kemarin juga kami beberapa selalu musrembang, malah dana desa tidak bisa. Makanya dengan cara ini kami lebih bersenang hati lagi, apalagi di desa kami ramai, didatangkan pasukan begitu banyak. Alhamdulillah.
9: Nah, kira-kira target pencapaian penyelesaiannya kapan, Bu Ani? Direncanakan?
10: Kalau kita lihat itu 30 hari ke depan, mungkin ada 1 bulan, karena ini cuaca tidak mendukung disebabkan karena musim hujan.
9: Di atas hujan ya. Jadi memang iya. Butuh waktu-waktu ketika musim kemarau atau mungkin lagi kemarau baru kemudian bisa dilanjutkan begitu.
10: Tidak juga saya lihat, karena mereka cuma belum memasang bagaimana-bagaimana, jadi sementara masih bisa diantisipasi. Suhu hujan di sana agak sudah hujan, reda lagi, sudah hujan, reda lagi. Tapi tetap pasukan itu tetap pasukan para tentara itu masih tetap kerja.
9: Baik.
10: Walaupun deras hujannya turun, masih kerja juga, karena jembatan itu tadi sama sekali tidak ada, mulai dari nol mereka kerja semua.
9: Luar biasa. Nah, di penghujung perbincangan, di wawancara singkat kita, Bu Ani, apa harapan tentunya masyarakat dari berbagai desa yang akan menikmati dari adanya jembatan ini? Bisa diwakili oleh Bu Ani, silakan.
10: Iya, terima kasih banyak ya sebesarnya, karena adanya jembatan ini membuat warga kami, terkhusus warga desa Andrihua, yang warga juga menghubungkan satu kelurahan dan satu desa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ke depannya lagi kami, desa kami juga berharap, karena masih ada jembatan yang lebih besar lagi yang kami mau buat itu, yang tidak pernah disentuh sama sekali itu, yang ada menghubungkan antara desa Garuntungan ke desa Andrihua. Itu juga akses pelayanan untuk menjual hasil buminya masyarakat di sana juga itu kami ingin memerintah. Tapi sekali lagi terima kasih banyak sebesar-besarnya atas terlaksananya jembatan merah putih kita ini yang dilaksanakan oleh bapak-bapak tentara kami. Terima kasih Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih.
9: Baik, terima kasih banyak atas wawancara singkat bersama RRI, Bu Iriani.
10: Makasih.
9: Iya, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar masih di wilayah Sulawesi Selatan, kali ini kami menuju ke Kabupaten Bone untuk menemui rekan Sri Ulfa di sana. Sri Ulfa, selamat sore.
11: Selamat sore, rekan Idam.
5: Baik, silakan Sri Ulfa untuk informasi Anda dari RRI Bone.
11: Baik, informasi kami sore ini dari RRI Bone terkait puluhan siswa sekolah dasar belajar mengenai dunia peradilan secara langsung di Pengadilan Negeri Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
12: Sebanyak 50 siswa dari 5 sekolah dasar mengikuti kelas literasi penderita mengenal dunia peradilan sejak dini yang digelar melalui kolaborasi Pengadilan Negeri Sinjai dan Penderita Literasi Institute pada Jumat lalu 5 Juni 2026 yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Antonis Pilkamona. Dalam kegiatan itu, para siswa diajak mengunjungi ruang sidang pidana umum, ruang sidang anak, hingga taman baca yang tersedia di lingkungan pengadilan. Mereka juga mengikuti simulasi persidangan dengan memerankan hakim, jaksa, dan terdakwa sehingga dapat memahami proses hukum secara langsung dan menyenangkan. Salah seorang peserta, Zahra Aulia Ibrahim, siswi kelas 4 SD Negeri 3 Sinjai, mengaku senang karena untuk pertama kalinya dapat melihat suasana persidangan sekaligus mengenal tugas hakim dan aturan yang berlaku di ruang sidang.
13: Rasanya ingin sekali mempelajari lebih lanjut dan ingin sekali untuk menjadi hakim. Senang sekali untuk belajar di sini dan menelusuri tempat ini. Rasanya agak tegang tapi seru mempelajari bahwa di dalam ruangan sidang tidak boleh membawa senjata tajam dan tidak boleh berbicara.
12: Ketua Penderita Literasi Institut, Yani Mirsal, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan lembaga peradilan sejak dini, sekaligus menghadirkan pengalaman belajar di luar ruang kelas bagi para siswa.
14: Kegiatan ini sebagai wujud implementasi MOU perjanjian bersama kami dengan Pengadilan Negeri Sinjai tentang pengelolaan ruang bermain anak dan ruang literasi.
12: Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sinjai Ahmad Wiranto berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin agar anak-anak semakin mengenal fungsi pengadilan serta berbagai profesi yang ada di lingkungan peradilan.
15: Sesuai dengan misi-misi Mahkamah Agung juga bahwa pengadilan itu mempunyai sifat aksesibilitas. Siapapun bisa berkunjung dan mengikuti persidangan. Tapi ada batas-batas umur seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi pada dasarnya anak-anak itu bisa juga mengunjungi. Sehingga anak-anak ini tidak hanya mengenal polisi dan jaksa, tapi juga anak-anak di sana. Kemudian kami juga berharap pengadilan ini dipandang oleh anak-anak tidak bersifat kaku, tapi luas.
12: Adapun sekolah yang mengikuti kegiatan ini antara lain SD Negeri 3 Balangnipa, SD IT Al-Markas, SD IT Torikul Jana, Miss Darul Istiqomah Bongki, serta SD 103 Bontom Pare yang tergabung dalam program kelas literasi Pandrita.
11: Informasi kami dari RRI Bone, kita kembali bersama rekan Ida Malik di RRI Makassar.
5: Baik, terima kasih Sri Ulfa untuk informasi dari RRI Bone.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Sekorwil 4 dalam Gemas Saripati Maju, dan selanjutnya kami menuju RRI Mamuju menjumpai rekan Nita Wahyuni di sana. Nita, selamat sore. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
5: Baik, Nita, silakan untuk informasi sore ini dari RRI Mamuju.
17: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, jamaah haji asal Polewali Mandar meninggal dunia di Tanah Suci. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
18: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan jamaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jemaah haji tersebut.
19: Ya, jemaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
18: Hingga saat ini Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
17: Dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di Pro 1 RRI Makassar.
5: Baik, Nita Wahyuni, terima kasih untuk informasi dari RRI Mamuju sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu menjumpai rekan Waoderina Mustika di sana. Rekan Waoderina Mustika, silakan.
20: Baik, terima kasih rekan Idam untuk informasi dari Bumi Tadulako, Kota Palu, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kampung Nelayan pada momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Sidik.
2: Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari siswa-siswi, mahasiswa hingga padat karya dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Palu. Kepala DLH Sulawesi Tengah Wahid Tirawan menjelaskan, aksi bersih pantai tersebut sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk melaksanakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beragam kegiatan juga dirangkaikan dalam momentum peringatan tahunan ini, mulai dari penanaman pohon, lomba cerdas cermat, lomba melukis, hingga fun run yang dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini, yakni bekerja untuk iklim. Kepala DLH Sulteng itu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kualitas iklim di wilayah Sulawesi Tengah.
21: Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup, kita melaksanakan kegiatan Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan kemarin tanggal 5 Juni 2026 dengan tema kita bekerja untuk iklim. Nah, tema kami ini juga kita konekkan dengan visi-misi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa kita berani bekerja untuk menjaga iklim Sulawesi Tengah. Kami mengajak dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini untuk kita sama-sama belajar dari sekarang bagaimana memilah sampah untuk menjaga iklim kita di Sulawesi Tengah ini tetap terjaga dengan baik, karena kerjaan-kerjaan kami di Lindas Lingkungan Hidup ini adalah kerjaan untuk masa depan, yang mana kita harus tetap menjaga lingkungan kita ini agar anak cucu kita ke depan tetap bisa memelihara lingkungan kita, menikmati lingkungan yang kita lagi menikmati saat ini.
2: Wahid menambahkan, kawasan pesisir Kampung Nelayan dipilih sebagai lokasi utama aksi karena menjadi pusat aktivitas warga Kota Palu setiap akhir pekan. Tingginya kunjungan masyarakat di sepanjang garis pantai tersebut berpotensi memicu lonjakan timbulan sampah, khususnya jenis sampah plastik yang kini tengah diedukasi pengurangannya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Melalui pemilahan sampah tersebut, menurutnya memberikan efek jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan untuk generasi penerus bangsa. Selain menggalakkan pemilahan sampah dari rumah, masyarakat juga diimbau untuk melakukan langkah sederhana dalam menjaga iklim, salah satunya dengan tidak membakar sampah. Praktik pembakaran sampah di ruang terbuka dinilai berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca dan berpotensi terhadap kerusakan iklim.
20: Demikian Idam dan juga pendengar untuk informasi dari Bumi Tadulako. Saya Wa'udirina Mustika bersama teknik Edi Firmansyah. Kita kembali ke Pro 1 Makassar.
5: Baik, terima kasih Wa'udirina Mustika dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan sore ini. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau News Feature, yang kali ini kami sudah terhubung dengan rekan Wa'udi Sabaria. Rekan Wa'udi Sabaria, silakan.
22: Baik, rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan feature terkait Kafila MTQ Bau-Bau menjemput harapan di Konawe bersama rekan kami Hairul Mulko.
23: Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersaut-sautan dari salah satu sudut Villa Nirwana Kota Bau-Bau. Sebagian peserta tampak menundukkan kepala, mengulang hafalan demi hafalan. Yang lain memperbaiki makhraj dan irama bacaan di bawah arahan pelatih. Di tempat ini, puluhan putra-putri terbaik Kota Bau-Bau sedang mempersiapkan diri untuk satu panggung besar, Musabaka Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Bagi mereka, perjalanan menuju MTQ bukan sekedar tentang perlombaan. Ada kerja keras yang panjang, ada waktu yang dikorbankan, dan ada harapan yang sedang dirawat. Pemerintah Kota Bau-Bau pun mulai memusatkan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ yang akan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Bau-Bau Wahode Hamsinabolu menyebutkan, pemusatan latihan ini sebagai tahapan penting untuk membentuk kesiapan para kafilah.
0: pengorbanan. Saya tahu ini tidak mudah buat kalian. Ada pengorbanan dari kalian. Jam tidur yang kemudian harus di-stay ulang, makan minum harus ditahan-tahan. Tetapi

0: di arena MTQ nanti. Para peserta akan mewakili Bau-Bau dalam berbagai cabang perlombaan, mulai dari tartil, tilawah, qiraat, hafalan Al-Quran, syahril Quran, cerdas cermat Quran, hingga tafsir Al-Quran. Namun sesungguhnya yang sedang dibangun selama pemusatan latihan ini bukan hanya kemampuan membaca atau menghafal. Yang sedang ditempa adalah ketekunan, yang sedang dilatih adalah kesabaran, dan yang sedang dikuatkan adalah keyakinan bahwa setiap ayat yang dipelajari akan menjadi bekal dalam kehidupan. Karena itu, kepada para peserta, Hamsina Bolu menitipkan 3 pesan sederhana namun penting: fokus dalam berlatih, menjaga kesehatan, dan meluruskan niat.
1: Kita berhikmat ke mendedikasikan segala usaha kita untuk bukan sekedar kemenangan, hanya sebagai motivasi untuk lebih membumikan Al-Quran di dalam diri kita masing-masing, khususnya di anak-anak kita, di generasi muda kita, di hati masing-masing, dan di bumi Halifatul Khamis Kota Bau-Bau.
0: Pesan itu terasa dekat dengan keseharian para peserta. Sebab di balik setiap penampilan yang memukau di atas panggung MTQ, selalu ada proses panjang yang jarang terlihat. Ada malam-malam yang dihabiskan untuk mengulang hafalan. Ada suara yang harus dilatih agar tetap terjaga. Ada rasa gugup yang harus dikendalikan. Dan ada tekad untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap para peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi duta Al-Quran yang mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Karena kemenangan sejati bukan hanya ketika nama dipanggil sebagai juara, melainkan ketika ilmu yang dipelajari mampu menjadi cahaya dalam kehidupan. Dari Villa Nirwana, perjalanan itu kini dimulai. Satu persatu ayat terus dilantunkan. Satu persatu harapan terus dipanjatkan. Menuju Konawe, membawa nama Bau-Bau sekaligus membawa semangat untuk memuliakan Al-Quran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian News Fisher dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Waude Sabaria untuk informasi dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke Kota Lulu Kendari menemui rekan Jihan Benazir di sana. Jihan.
4: Ya, selamat sore rekan Idam.
3: Baik, selamat sore. Silakan Jihan untuk informasi dari RRI Kendari.
4: Ya baik, informasi dari RRI Kendari mengenai kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Heli Diawati Kadir.
5: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrim Sus Polda Sultra AKP Aswandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Yang menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
6: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
5: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026 terdapat lebih dari 31 ribu tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
6: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
5: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih Jihan dan rekan-rekan di RRI Kendari. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Kesehatan Makassar terus mengejar target imunisasi campak 95%. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan Kiswanti Rusliah. Kiswa, silakan laporan Anda.
7: Kesehatan Kota Makassar ini memastikan program imunisasi campak tetap dilanjutkan meskipun memang periode target awal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar itu berlangsung dari Maret hingga Mei 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk mencapai cakupan imunisasi sebesar 95% sebagai syarat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan pelaksanaan imunisasi hanya karena masa target awal yang memang sudah berakhir, yaitu di bulan Mei 2026. Dan menurut Nur Saidah juga, untuk capaian imunisasi saat ini masih jauh dari target yang diharapkan. Di mana dari data yang ada, dari target 95% saat ini capaiannya baru mencapai 72%. Selain itu juga berbagai upaya dilakukan untuk bisa mencapai target dari imunisasi campak ini. Di antaranya adalah membuka gerai-gerai di titik-titik keramaian seperti di kegiatan Car Free Day, kemudian juga membuka gerai atau pos imunisasi campak di posyandu, fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Di mana Nur Saidah menyebut bahwa keberhasilan program imunisasi ini sangat penting tentunya untuk menekan resiko penularan campak di masyarakat. Di mana semakin tinggi cakupan imunisasi maka semakin besar pula perlindungan yang terbentuk bagi kelompok rentan. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusli yang melaporkan.
3: Kiswa, terima kasih laporan langsung Anda. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari Korwil 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu menghayati Al-Quran dan hadis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber utama bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Baik dari segi hukum, sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan dakwah, budaya dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah menunjukkan jalan yang lurus menuju ke surga dan mewanti-wanti kepada kita umat Islam bahwa bahaya yang mengerikannya siksa neraka itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya Al-Qur'an itu, keinginan Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup manusia guna mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Baik bahagia sukses di dunia, apalagi terhindar dari siksaan api neraka itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, kita kembali pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperhatikan, menghayati merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memperhatikan penting guna memahami isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri, agar kita paham apa yang menjadi perintah larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Qur'an merupakan sarana untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkumul iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambah iman mereka, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang harus menambah dengan banyak berzikir, bertafakur, membaca Al-Quran. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Quran menghilangkan karat-karat yang melekat pada diri manusia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau demikian maka apakah pengikisnya? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pengikisnya adalah tilawatil Qur'an.

jika melanggar perintahnya dan berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan kenikmatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah kenikmatan yang paling membahagiakan yaitu kenikmatan surga bagi manusia yang selalu bertakwa kepadanya. Mengerti makna dan keterangan dalam Al-Qur'an. Tentu saja tidak dari kamus, buku-buku atau angan-angan sendiri. Dibutuh kajian dan belajar langsung dengan. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, utamanya diri saya sendiri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Allahumma musta'an. Allahumma wafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama."

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Silaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda.

seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Saya Kuno Sutianto Lasamuli yang teman Anda di kesempatan malam hari ini. Lanjutkan kebersamaan kita untuk informasi dan musik.

Masih bersama saya Kona Sutianto Lasangoli yang temani Anda di malam hari ini, pendengar. Melanjutkan kebersamaan kita di sajian musik dan info malam. Bos Danantara buka suara soal isu NIK ya, wajib beli merah putih bon. Wah. Dari Jakarta diinformasikan, pendengar, Danantara membantah informasi yang beredar mengenai kewajiban membeli merah putih bon sebagai merah putih bon bagi masyarakat tertentu. Kabar tersebut dipastikan tidak benar dan bukan bagian dari kebijakan pemerintah maupun Danantara saat ini. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks yang menyesatkan publik. Ia memastikan tidak ada rencana mewajibkan masyarakat membeli instrumen investasi tertentu berdasarkan besaran tabungan mereka. Informasi lengkapnya pendengar bisa langsung Anda simak di portal kami rri.co.id. Dari dunia olahraga informasikan pendengar, tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati camp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Nah, jadi jangan lupa tanggal 11 Juni. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel. Masih dari dunia olahraga pendengar, Timnas Indonesia bayar tunai akhir

berhasil raih kemenangan telak 3-0 atas Oman pada pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat malam kemarin. Sejak menit awal, Indonesia langsung dapat momentum dengan menguasai jalannya pertandingan. Meski demikian, peluang pertama justru diperoleh Oman melalui umpan silang berbahaya. Informasi selengkapnya pendengar bisa simak di portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar, di 19.30 menit seperti biasanya kami hadir dengan Mimbar Agama Katolik.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Minggu 12 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah hai Putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai Putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent ketiga. Waktunya sudah semakin dekat dan mendesak. Kita semua diundang untuk lebih terbuka menyambut kelahiran Yesus. Undangan itu menuntut sikap hati yang gembira, hati yang terbuka bagi kehadiran Allah. Kedatangannya harus disambut dengan sukacita. Untuk itu, semua orang perlu mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, agar setiap pribadi tidak keliru mendapatinya. Beberapa hal yang masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang salah segera harus kita tinggalkan. Orang diajak untuk membangun sikap hidup yang pantas bagi kedatangannya. Marilah kita mengusahakannya dengan baik. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang masa Advent adalah masa menunggu dan menanti. Dan yang kita nantikan adalah kedatangan Sang Putra yang menjadi kerinduan, dambaan, dan harapan kita. Berpadu dengan harapan Santa Maria dan Santo Yosef yang mempersiapkan kedatangan Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih, apakah yang kita perlu buat dalam saat menunggu kedatangan Juru Selamat? Dalam Injil hari ini, orang banyak bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Jawab Yohanes, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaknya ia berbuat juga demikian. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang menyediakan jalan bagi kita semua untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebab ia menyerukan pertobatan. Isi dari pertobatan itu adalah keadilan, cinta kasih, dan saling berbagi. Yohanes adalah orang yang tidak setuju dengan kecurangan, ketidakjujuran, dan bercabang lidah. Yohanes ingin melawan kecurangan, melawan pemerasan dan perampasan para prajurit. Dan inilah yang justru diwartakan kepada kita sekarang ini. Karena untuk kita juga jalan telah dipersiapkannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Yohanes adalah seorang nabi yang tak tergoyahkan, hidup keras dengan pakaian kasar. Ia adalah Elia baru yang berseru di padang gurun, mewartakan pertobatan. Dan pertobatan itu adalah pembebasan dari dosa. Pertobatan itu konkret. Sekonkret suara Yohanes yang menyerukan pertobatan. Sekonkret Tuhan Yesus yang lahir untuk kita, yang kita nantikan. Janganlah kita takut untuk bertobat. Tuhan Allah selalu menanti kita di setiap titik tapak jalan yang kita lalui. Saudara-saudari terkasih, mari kita jadikan pekan ketiga masa Advent ini sungguh-sungguh sebagai pekan Gaudete. Pekan yang berisikan sukacita, bukan karena hal-hal duniawi, melainkan karena buah keindahan rohani mengukir hati dan kepribadian kita, yakni pembaharuan hidup di dalam Tuhan. Pembaharuan diri dan pertobatan sungguh menghadirkan kegembiraan di surga. Karena Allah yang membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Di sisi lain, dengan pembaharuan diri itu, kita pun akan bersuka cita dalam Tuhan, seperti pada bacaan kedua. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, malah kita harus mampu mengucap syukur dalam doa dan permohonan, sebab Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan mengendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kami cukupkan untuk mimbar agama Katolik malam hari ini, pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita.
1: Dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Menanggapi informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu,
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat

0: Lihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
2: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
3: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
4: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
3: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
4: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tas B. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
7: Kami untuk ibu-ibu, anak-anak ini ada gantungan kunci atas B, sama tadi coklat juga.
8: Berapa banyak Pak belanjanya?
7: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kambingnya ada 3 atau berapa.
8: Masih ada barang yang belum dibeli?
7: Banyak banget.
8: Rencana beli apa aja Pak?
7: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga. Gitu.
6: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Cakiah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kula. Niswar.
10: Ya, baik pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan, Suharto.
11: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
10: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Eritus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
12: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
13: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang.
12: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: façon gonyah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 東京スマイル。
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Bang. Mimet ih.
1: Masih bersama saya Tito Lasangoli yang temani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Terima kasih untuk semuanya ya. Ini malam Minggu. Tapi kalau tadi ini kita sama ketahui bahwasanya Ampana itu lagi diguyur hujan ya. Ya. Tapi saat ini kan sudah pada reda hujannya ya. Anda yang punya kegiatan malam ini, yang punya hajatan atau punya janjian atau punya acara, boleh yang sudah direncanakan secara matang tadi ya boleh dijalankan saat ini ya, karena hujan sudah berhenti. Dan pendengar, kami masih bersama Anda dengan lagu-lagu terbaik di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Eh, cukulnya tanganku menggerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kak?
1: Kau mau tahu? Begini, eh. Mengapa ujung jari jadi keriput saat lama dalam air? Ini merupakan hal yang umum terjadi dan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Keriput adalah proses alami tubuh untuk mempertahankan keutuhan kulit. Berenang atau proses perendaman dalam waktu lama dan membuat lapisan terluar dari sel kulit membesar 2 hingga 3 kali. Akibatnya, kulit menjadi melengkung dan berkerut. Alasan kulit keriput salah satunya adalah karena struktur kompleks protein yang disebut keratin yang berada di lapisan terluar dari sel-sel kulit. Kondisi ini umumnya akan segera kembali seperti semula setelah selesai berenang. Fakta lainnya, proses kerutan ini tidak akan terjadi pada semua bagian kulit tubuh. Mengapa? Karena lapisan luar kulit atau stratum corneum masih terhambat pada lapisan kulit di bawahnya, yakni bagian yang tidak menyerap air. Oleh sebab itu, peningkatan penyerapan volume air dari lapisan kulit luar ini akan menempel pada lapisan bawah kulit yang tebal. Sehingga, tidak semua bagian kulit di tubuh akan keriput saat terendam air. Ketebalan stratum corneum bervariasi di seluruh tubuh, tertipis di wajah, sementara sangat tebal pada telapak tangan dan telapak kaki. Ini sebabnya mengapa area tersebut akan mengkerut setelah berendam. Dan kulit memiliki beberapa lapisan bagian, termasuk di antaranya lapisan kulit yang tidak tahan air. Nah, saat kamu berendam minimal setengah jam, maka air akan masuk ke dalam bagian tersebut dan memicu proses

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini Salah satu hal yang sangat menyebalkan adalah saat hidung sudah terasa sangat gatal dan kita ingin segera bersin, namun tiba-tiba keinginan ini batal terjadi. Hidung biasanya akan terasa tidak nyaman untuk beberapa waktu. Sebenarnya, apa sih alasan dari tidak jadinya bersin ini? Pakar kesehatan menjelaskan bahwa bersin merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuat hidung menjadi bersih. Biasanya, bersin ini dipicu oleh rangsangan dari benda asing, reaksi alergi, hingga infeksi. Saat kita bersin, kita akan mengeluarkan berbagai benda yang dianggap asing dan kurang aman bagi kesehatan hidung kita. Sehingga setelah bersin, kita akan cenderung merasa lega dan nyaman pada hidung. Lantas, mengapa terkadang kita tidak jadi bersin padahal hidung sudah cukup gatal dan menginginkannya? Hal ini disebabkan oleh stimulus pemicu bersin yang tidak cukup kuat. Sebagai contoh, hidung kita sudah terpapar zat yang bisa merangsang bersin layaknya bau atau suhu yang dingin. Namun, hal ini ternyata

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: στα σφαγγονιά.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Weh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, noh. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Tur, Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, bah. Makanku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru apa kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lupa ganggu, lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

Sahabat budaya, beraneka ragam dan kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya melahirkan khasana musik tradisi yang sangat kaya. Dari sekian banyak suku yang ada di Sulawesi Tengah, perkembangan musik-musik tradisi dengan ciri khas dan karakternya masing-masing. Salah satu musik tradisional suku Kaili yaitu Lalove. Lalove adalah alat musik aerofon asal Sulawesi Tengah yang berbentuk seperti seruling panjang yang ditiup secara vertikal. Alat musik ini terbuat dari bambu atau buluh rotan sepanjang sekitar 1 meter. Permainan Lalove adalah salah satu bagian penting bagi masyarakat Kaili sebelum agama Islam masuk pada abad ke-17. Masyarakat Kaili menganut kepercayaan Balia yang memuja dewa-dewa dan roh nenek moyang. Lalove adalah alat musik yang dimainkan dalam satu upacara penyembuhan orang sakit. Balia yang biasa dilakukan semalam suntuk bahkan sampai pagi. Nah, kali ini kita ingin mengetahui lebih jauh saat yang tepat memainkan alat musik Lalove. Kita ikuti penjelasan dari seniman daerah Kota

0: dia adalah makna-makna lalobe itu dengan bunyi. Ini adalah suara hati, suara jiwa, suara untuk kasih sayang. Berkaitan dengan itu sehingga senandung lalobe ini adalah pada sesungguhnya awalnya digunakan untuk mengiringi kegiatan-kegiatan adat istiadat, khususnya tari-tari tradisional Balia. Justru karena itu adalah pelaksanaan ritual Balia ini kemudian disenandungkan lalobe, yaitu untuk penyembuhan. Justru karena itu untuk meniup lalobe ini tidak sembarang, sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama bahwa harus bule, harus ada tetesan, harus ada orang-orang yang memang sesungguhnya orang-orang yang biasa melakukan itu. Karena meniup lalobe ini adalah bule, adalah turunan atau mati. Jadi orang-orang yang memang turunannya secara turun-temurun dia memiliki kemampuan, memiliki tetesan yang memang untuk bisa melakukan itu.
1: Sahabat budaya, awalnya lalobe tidak boleh sembarangan dimainkan. Karena bagi orang yang biasa kerasukan roh, jika mendengar lalobe, mereka akan mudah kerasukan. Dalam upacara penyembuhan orang sakit, nada atau irama yang salah dalam permainan lalobe juga akan menyebabkan penari yang sudah kerasukan marah dan mengamuk. Tarian ini dilakukan dengan tujuan untuk memanggil roh yang menyebabkan penyakit orang yang sedang sakit dan mengembalikannya ke alam. Keyakinan masyarakat Kaili saat ini adalah penggabungan antara ajaran Islam dan animisme. Meskipun sejalan dengan modernisasi, kepercayaan ini sudah semakin menurun. Kini lalobe sudah dipelajari dan dimainkan hanya sebagai seni musik dan pengiring tari tradisional kreasi baru, dan sebatas hanya untuk hiburan tanpa ada unsur kesakralan lagi. Selain jumlah pemainnya sedikit, pemain lalobe kebanyakan sudah tua, sehingga kesulitan untuk mencari penerus karena anak muda Kaili lebih tertarik dengan musik modern ala pop barat. Di zaman modernisasi, bagaimanakah perkembangan musik lalobe sampai dengan saat ini? Kembali kita ikuti penjelasan dari seniman Kota Palu, Dr. Sueb Jafar, MSI.
0: Tapi perkembangan-perkembangan selanjutnya ini juga sudah merupakan suatu alat musik yang memang dipakai dalam kegiatan-kegiatan seni kontemporer, seni pengiring-pengiring berkaitan dengan tari-tarian kontemporer atau tari-tari yang ada sekarang ini. Saya kira itu secara garis besar lalobe ini. Jadi lalobe adalah sebagai alat musik atau Kaili, lalobe yang biasa disebut dengan suara jiwa, kasih sayang dan hati. Kemudian lalobe adalah sebagai pengiring tari tradisional, pengiring penyembuhan untuk Balia.
1: Sahabat budaya, musik lalobe berisi kalimat-kalimat musik dengan tensin bau diharmoni dengan subdominan I dan tonik pertama secara bebas tanpa ketukan maupun birama. Nada-nada panjang dimainkan dengan kalimat musik sambung-menyambung tanpa henti. Sulit membayangkan kapan pemain alat musik lalobe menarik nafas karena musiknya mengalun tanpa jeda. Dalam teknik alat musik modern seperti yang disebut curcular bird, bisa jadi ini sebabnya dikatakan bahwa memainkan instrumen tiup dibutuhkan teknik yang cukup sulit. Hanya orang yang punya keahlian tersendiri yang bisa memainkan lalobe. Sahabat budaya, sampai di sini jumpa kita dalam feature budaya Pro 4 RRI Palu. Selamat berpisah, Sampai jumpa, Tabe.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: στα σαγκονιά.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Baik, terima kasih semuanya yang masih tetap stay tune 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Kita lanjut lagi di program acara Pulau Togea. Saya awali dengan Niki Asriya, Mengapa?

0: Baik pendengar, kita ke penelpon paling awal kita di malam Minggu ya, Pulau Togean. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam Pulau Togean.
1: Bukan lagu lama,
0: Ibu Megawati, silakan mau lagu apa, Bu?
1: Penyesalan.
0: Penyesalan punya Obi Mesak ya?
1: Ya, punya Obi Mesak.
0: Saya cari dulu ya. Oke. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyesalan katanya. Dari Obi Mesak. Saya cari dulu ya. Jangan nanti saya dapat lupa lagi baca.

0: Baik, di belakangnya Bu Megawati. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa, di mana Bu?
1: Dengan Nurmin di Bagaimana.
0: Ebe, Ibu Nurmin, mau lagu apa ini malam ini?
1: Lagunya Titi Sandora.
0: Yang mana itu?
1: Gunung Fujiyama.
0: Gunung Fujiyama, baik.
1: Iya, mamu. Oke.
0: Makasih, Ibu Nurmin.
1: Ya. Oke.
0: Di pagi mana Bu Nurmin sudah bergabung Gunung Fujiyama? Nanti mau cari akan dulu Next, halo. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu-lagu kegemaran saya.
0: Dengan siapa ini Pak?
2: Dengan Pak Iskandar.
0: Aduh, Pak Iskandar baru kedengaran lagi suaranya ini Pak Iskandar.
2: Iya.
0: Baru kedengaran lagi ya.
2: Iya.
0: Pak Iskandar mau lagu apa nih?
2: Widuri.
0: Bob Tutupoli. Widuri. Baik. Terima kasih Pak Iskandar.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya ya. Tetaplah bersama kami.

0: Baik, kita masih lanjut mendengar di program Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan ulama kegemaran saya,
0: Pak Nursin Bonerato ya. Gimana kabarnya Pak Guru malam hari ini?
1: Kabar sehat, nah, sudah hujan lebat.
0: Alhamdulillah. Pak Guru mau lagu apa malam hari ini Pak Guru?
1: Lagunya Bruri.
0: Apa judulnya?
1: Angin malam.
0: Angin malam. Dingin ini ya.
1: Dingin.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, semoga sehat selalu.
0: Amin. Pak Nursin di Bonerato, terima kasih sudah bergabung. Angin malam berhembus begitu ya. Halo. Halo. Mio.
2: Halo.
0: Halo,
2: Rere Ampana.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Ria ya?
2: Iya.
0: Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria di Pulau Baru.
0: Ibu Ria mau lagu apa Dan?
2: Lagunya Merpati Band. Boleh?
0: Apa judulnya?
2: Tak selamanya selingkuh itu indah.
0: Tak selamanya selingkuh itu indah. Baik, iya. Ku carikan ya.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tak selamanya.

0: Terima lagu kayaknya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Pulang lagu Ibu Ani.
0: Ibu Ani mau lagu apa, Dan?
1: Tangan Tak Sampai.
0: Siapa pilih lagu Tangan Tak Sampai ini? Rinto Harahap kayaknya ya.
1: Serupa itu.
0: Oke, makasih Bu ya.
1: Assalamualaikum.

0: Oke, kita masih tetap lanjut lagi di program acara Pulau Togean. Saya menyapa. Halo.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Ukuran malu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa?
1: Oma Jena di pabrik E.
0: Oma Jena mau lagu apa, Dan?
1: Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam?
1: Iya.
0: Sampai lagu itu?
1: Berapa lupa.
0: Iya, cari dulu ya.
1: Atau anu
0: kau tidak mengganti rembungan tai ayam. Busu ada Iis Sugianto belagu.
1: Iya.
0: Oke, makasih Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Nina atau Oma Jena, lanjut. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa kah ini?
2: Dengan Buang Lagoro di Dondo.
0: Kenapa sebegini suara kah?
2: Saya mengikuti narator bersuara. Ya.
0: Biasa aja.
2: Halo Abang, gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah masih kayak kemarin, belum ada perubahan.
2: Pokoknya hari-hari terakhir ini saya selalu mendoakan Abang itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya
2: selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dan diberikan nikmat duniawi yang luar biasa dan insyaallah nanti akan mendapatkan kenikmatan akhirat juga. Ya,
0: amin, subhanallah. Terima kasih doanya.
2: Karena begini Bang ya, karena setiap kali saya berbincang dengan Abang via telepon atau di dunia, Abang itu selalu memberikan doa-doa terbaik untuk saya. Jadi malam hari ini saya memberikan effort juga terbaik untuk Abang gitu ya.
0: Makasih. Doanya
2: Bang. Ini kayak kita ada di sebuah seminar Abang ya.
0: Kayaknya. Sepertinya.
2: Tapi apapun itu Abang selalu memberikan yang terbaik untuk kita seluruh pendengar dan dimanapun Anda berada. Profesionalitas Abang itu, jam terbang Abang itu sudah melejit.
0: Mari tersorong telingaku.
2: Ini dapat tujuan cuma satu, supaya Abang tidak ngantuk. Masih ada sekitar setengah jam lagi ini, turun mau berjuap-juap lagi.
0: Tetap. Ya. Tidak mau mengantuk ini malam.
2: Kalau begitu saya mau pesan lagu.
0: Lagu apa?
2: Bila rindu ku sebut namamu.
0: So sabab nama.
2: Ada dong.
0: Asik.
2: Tapi saya lupa penyanyinya siapa. Cuma judulnya Bila Rindu Ku Sebut Namamu gitu ya.
0: Oh iya, nanti saya carikan ya.
2: Tahu kan. Pokoknya lagu ini spesial untuk Abang. Semoga semangat sampai jam 12 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Buanglah Koro. Bila rindu, satu telepon lagi ya. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Rukmin.
0: Ibu Ustazah Rukmin.
3: Ya.
0: Setidur?
3: Lagu ya, ada setidur, tetap bangun ulang.
0: Bagus.
3: Ya.
0: Judulnya?
3: Hariati.
0: Boleh. Tidur dulu lah, kita dengar itu lagu nanti yuk.
3: Iya.
0: Makasih Bu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya ya. Hariati mau cari dulu. Mau gabung selepas tiga lagu berikut tetap stay tune 93 FM.

0: Arah jarum jam sudah menunjukkan kita 27 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa kembali yang gabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice mau lagu apa dan?
1: Sedingin air Tondano.
0: Sedingin air Danau Tondano. Saya cari dulu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedingin air. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Pak Hasan di Bayu.
0: Pak Hasan, silakan mau lagu apa?

0: Pusara Cinta.
1: Pusara Cinta.
2: Pusara Cinta.
0: Ya, dari Rahmat Karso loh.
2: Saya cari dulu ya.
0: Terima
2: kasih. Waalaikumsalam. Pusara Cinta. Ada Pusara Cinta. Oke. Siap. Ada. Berikut lagi, halo.
3: Halo.
2: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
2: Siapa ya?
3: Ibu Lina.
2: Oh iya. Apa lagunya Bu Lina dan?
3: Irfan Jona.
2: Apa?
3: Selimut Rindu.
2: Rindu pas apa dan?
3: Panas roh.
2: Asik. Oke.
3: Bisa rindu sama orang lain loh.
2: Betul sekali. Terima kasih Ibu.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mainkan lagunya, pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali sekali pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutianto Lasang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali menerangkan acara siaran hari ini Minggu 7 Juni 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, pendengar, mengawali jumpa kita pagi hari ini, sesaat lagi akan hadir Mutiara Pagi untuk Anda umat Kristiani bersama Pro 1 RRI Palu, dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah di pukul 6 nanti. Setelah itu kami hadirkan aneka info terkini dan juga pilihan musik hiburan, menantikan warta berita tepat pukul 7 bersama Pro 3 Jakarta, kemudian informasi dan musik hiburan kembali hadir di pukul 7.30 di pukul 8 nanti kembali akan hadir warta berita dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk anak umat Kristiani menantikan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana di pukul 9 nanti hingga kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk program acara yang akan hadir pagi hari ini. Dan untuk anak umat Kristiani, selamat mendengarkan beberapa pilihan lagu rohani berikut ini.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Dengar RRI dimanapun berada, pagi hari ini bersama kami, penyuluh Kementerian Agama Kota Palu, saya Esther Lengkong sebagai moderator dan Bapak Pendeta Sir John sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi tentang Alkitab dalam dialog religi pagi hari ini. Saya menyapa selamat pagi Bapak Pendeta Sir John.
1: Iya, iya.
0: Tentunya senang bisa berjumpa kembali dalam dialog religi pada pagi hari ini. Dan saya mempersilakan kepada Bapak Pendeta Sir John untuk memimpin di dalam doa sekaligus menyampaikan materi tentang Alkitab.
1: Ya, terima kasih kepada Ibu Esther sebagai moderator dalam hal melaksanakan tugas untuk jalannya dialog ini. Pendengar Radio RRI dimanapun saya berada, sebelum kita masuk di dalam tema tentang Alkitab, terlebih dahulu mari kita setam doa, kita berdoa. Di malam yang indah ini kembali kami datang menyapa Engkau ya Tuhan kami, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami sapa, yaitu Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang terus menerus Immanuel dalam kehidupan kami. Sehingga kembali pada saat malam ini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami melaksanakan dialog Radio Republik Indonesia dalam hal menyampaikan isi hatimu lewat dialog pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati semua para pendengar setia RRI ini, dan ketika firman Allah diberitakan, mereka akan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan malam ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu lewat dialog ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyatakan isi hatimu. Haleluya. Amin. Baik, saudara sekalian, pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada, hari ini tentu kita semua baik-baik dan sehat walafiat. Dan kita tahu semua itu karena pertolongan dan berkat Allah yang Allah nyatakan kepada kita. Sehingga pada saat ini saya Pendeta Sir John Tinanggal STH akan terus menerus memberkati para pendengar RRI lewat dialog ini. Dan saat ini saya sebagai narasumber akan menyampaikan satu tema yang begitu luar biasa, memberkati kita, mengingatkan kita.

0: sebagai orang percaya yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Tema saat ini saya akan berbicara tentang Alkitab. Namun sebelum kita membahas tentang Alkitab, ada satu kebenaran firman Allah yang begitu luar biasa kembali memberkati kita, bahwa ini adalah merupakan ungkapan Tuhan Yesus yang Tuhan mau nyatakan kepada dunia dan juga kepada orang percaya yang ada pada zaman itu dan juga yang ada pada zaman sekarang. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44, firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itulah kebenaran firman Allah yang saya telah bacakan buat kita semua, para pendengar Radio RI dimanapun saya berada. Dan saat ini tentu seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita akan berbicara tentang Alkitab. Tentu semua sudah memahami apa itu Alkitab. Namun pada saat ini saya kembali mengingatkan kepada kita sekalian sebagai pendengar Radio RI dimanapun saya berada, hari ini saya akan berbicara tentang Alkitab. Alkitab dalam bahasa Inggris disebut Bible, yang berasal dari kata Greka, Biblos, yang berarti kitab atau buku. Dan kita ketahui bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini sebagai orang percaya ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, bahwa Alkitab kita yang kita pegang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terdiri atas 27 kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara pendengar Radio RI dimanapun berada, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani atau Gerika. Berarti ketika kita mengartikan dari dua kitab ini, Perjanjian Lama berbicara tentang karya penciptaan, kehidupan bangsa Israel, dan pelayanan para nabi-nabi Allah pada zaman itu. Sedangkan Perjanjian Baru itu mengajarkan dan berisi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan itu serta tantangan kehidupan orang Kristen. Dan kita ketahui bahwa semua itu ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saudara sekalian, ketika kita melihat Perjanjian Lama, para pendengar Radio RI dimanapun berada, Perjanjian Lama terdiri dari, tadi yang kita katakan bahwa Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Dari 39 kitab ini dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama, dari 5 kitab Pentatuk atau 5 kitab Musa, 12 kitab Sejarah, 5 kitab Syair, 5 kitab Nabi Besar, 12 kitab Nabi Kecil. Itulah kelompok-kelompok dalam Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru, kita ketahui bahwa ada 27 kitab yang terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, 4 kitab Injil seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 1 kitab Sejarah, 14 kitab Surat Kiriman Paulus, 7 kitab Kiriman Umum, dan 1 kitab Nubuatan. Jadi, Bapak Ibu Saudara pendengar Radio RRI dimanapun saya berada, kalau kita lihat dari jumlah Alkitab yang kita pegang, jadi 39 kitab PL, 929 pasal, 23.214 ayat, sedangkan dalam Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, 260 pasal, 7.959 ayat. Dan kedua kitab ini tentu kita sebagai orang Kristen percaya bahwa itu semua diilhami oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menggerakkan orang-orang untuk menuliskan kitab-kitab tersebut sehingga mereka menulisnya tanpa salah dalam naskah asli. Lebih kurang ada 40 penulis Alkitab dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan sebagian bahasa Aramaik. Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang bukti-bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhami, supaya para pendengar akan memahami ternyata Alkitab yang kita pegang, yang kita imani, itu memiliki bukti-bukti dari Allah yang akan ilhami. Yang pertama, alasan yang pertama, Alkitab menyebutkan firman Allah. Seperti tadi pembacaan kita yang kita baca, bahwa Yesus menyatakan firman Allah ini karena dia mengingatkan kepada murid-muridnya dan orang percaya saat itu supaya mereka mengetahui bahwa Yesus pernah mengatakan firman Allah ini. Jadi yang pertama, bukti-bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang ilhami. Yang pertama, Alkitab menyebutkan firman Allah. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dengan jelas kalau kita lihat dalam beberapa Alkitab, dalam Markus 13:19, Matius 5:17, di situ sangat jelas bahwa Yesus Kristus mengakui bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang berikutnya, kita lihat bahwa isi daripada Alkitab. Jadi isi daripada Alkitab itu yang kita pegang sekarang ini membuktikan bahwa Alkitab yang kita pegang, kesatuan isi Alkitab yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Yang kedua, ketetapan atau pengetahuan dalam Alkitab. Yang ketiga, ketetapan historis atau sejarah. Yang keempat, adanya sistem moral yang tinggi. Kemudian berikutnya, bukti-bukti dari Alkitab firman Allah adalah yang berikutnya, yang bagian keempat adalah mujizat-mujizat membuktikan bahwa mujizat zaman Musa, Ishak, Elia, nabi-nabi, bahkan Yesus Kristus. Baru yang berikutnya, bahwa Alkitab membuktikan, diilhamkan, bukti-buktinya adalah ada nubuatan-nubuatan yang digenapi dalam Alkitab, nubuatan bangsa Israel, seperti kita lihat dalam Ulangan 28, nubuatan tentang kejatuhan Babel, dan juga pengaruh kita lihat bahwa pengaruh Alkitab yang kita pegang, yang kita imani, bahwa punya pengaruh yang sangat luar biasa. Pengaruh Alkitab yang pertama, mempengaruhi kebudayaan, suku, bangsa, dan negara. Pengaruh yang kedua, Alkitab yang kita pegang adalah mengubah karakter manusia. Pengaruh yang ketiga adalah memberikan jawaban dari tantangan dan pergumulan hidup. Dan kita akan percaya bahwa apapun yang kita gumuli, kita akan percaya ketika saudara dan saya mengimani Alkitab firman Allah itu, pasti kita akan mendapatkan jawaban. Yang berikutnya, firman Tuhan itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Kalau kita lihat dalam Mazmur 147:19, bahwa ternyata firman Tuhan itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Bahkan Alkitab itu ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Bahkan pengajaran-pengajarannya dan firman Tuhan hanya datang dari Sion dan Yerusalem. Sangat jelas sekali kalau kita lihat dalam Yesaya 23, dari mana datangnya firman Allah itu, tentu jawabannya dari Sion di Yerusalem. Berikutnya, pentingnya Alkitab bagi hidup manusia. Karena Alkitab yang kita pegang itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka untuk itu, karena Alkitab adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kenapa penting Alkitab itu? Karena Alkitab itu adalah terang, pelita bagi kaki kita. Kemudian yang kedua, kenapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh, seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 119:30. Kemudian berikutnya, bahwa Alkitab mengubah karakter manusia. Seperti tadi yang saya katakan, bagian pengaruh Alkitab disebut katakan bahwa mengubah karakter manusia. Karena Alkitab itu yang kita pegang itu sangat luar biasa kalau kita mendalami, kalau kita akan renungkan. Kita yakin percaya ketika kita banyak membaca Alkitab, banyak merenungkan firman Tuhan, saya akan percaya di balik semuanya kita akan melihat kasih karya Allah. Kita bisa memahami keberadaan Allah. Kita bisa memahami pertolongan Allah ketika kita mau merenungkan dan membaca firman Allah. Mungkin itu saja yang saya perlu sampaikan singkat kepada pendengar radio RRI dimanapun sudah berada. Bila kiranya akan menguatkan dan memberkati kita sekalian. Kami kembalikan kepada moderator.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Sir John yang telah memaparkan materi tentang Alkitab. Dalam hal ini tentunya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Sir John. Yang pertama, apa alasannya sehingga Alkitab atau firman Tuhan itu sangat penting bagi kita?
0: Ya, terima kasih Bu Esther, pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan dikatakan bahwa apa alasannya sehingga Alkitab atau firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Mungkin tadi saya sudah agak singgung sedikit, karena ada tiga hal tadi. Namun saat ini saya akan memberikan alasan. Ada 8 alasan mengapa Alkitab itu sangat penting. Dari 8 alasan ini saya ambil dari Mazmur 19:8-9. Ada 8 alasan. Yang pertama, Alkitab itu merupakan taurat Tuhan yang sempurna. Sehingga penting kita harus pelajari, karena kita harus mempelajari sesuatu yang sempurna. Dan semua itu ada dalam Alkitab. Sehingga alasan yang pertama, kenapa Alkitab penting? Karena taurat Tuhan itu sempurna. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa Alkitab itu sangat penting? Alasan yang kedua adalah karena Alkitab itu adalah menyegarkan jiwa. Oh, luar biasa. Jadi ternyata alasan yang kedua adalah menyegarkan jiwa. Kemudian yang ketiga, apa alasan sehingga Alkitab itu firman Tuhan dan sangat penting bagi kita? Yang ketiga, karena Alkitab merupakan peraturan Tuhan yang teguh. Kemudian yang berikutnya, apa alasan sehingga Alkitab itu penting bagi kita sebagai orang percaya? Yang berikutnya adalah karena Alkitab memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi ketika kita sebagai orang percaya ada di bumi ini, ketika walaupun kita orang sederhana, mungkin kita hanya lulusan SD, SMP, tetap ketika kita mau belajar tentang Alkitab, maka di situ ada hikmat yang Tuhan akan berikan. Karena kita bagaikan orang yang tidak punya pengalaman, tetap ketika kita belajar, maka Tuhan akan memberikan pengalaman. Jadi itulah alasan mengapa itu Alkitab itu penting. Kemudian, yang berikutnya, kenapa Alkitab itu penting? Alasan yang kedua, karena titah Tuhan itu tepat. Kemudian, yang berikutnya, kenapa Alkitab itu sangat penting? Karena Alkitab itu menyukakan hati. Karena ketika kita mengalami duka, kita mengalami persoalan, kita mengalami tantangan, kita mengalami sakit, ketika kita mau merenungkan firman, maka di sana kita mendapatkan banyak hal-hal yang menyukakan hati kita, yang menguatkan iman kita. Kemudian berikutnya, kenapa Alkitab itu sangat penting? Karena perintah Tuhan itu sangat murni bagi setiap orang percaya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, alasan kenapa Alkitab itu sangat penting, karena Alkitab itu membuat mata orang percaya bercahaya. Demikian.
1: Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa firman Tuhan itu harus datang di Yerusalem?
0: Iya, terima kasih. Tadi yang dalam penjelasan saya sudah sampaikan bahwa ternyata Alkitab itu datang ke Yerusalem. Namun saat ini saya jawab pertanyaan, kenapa firman Tuhan itu harus datang dari Yerusalem? Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai pendengar radio RRI dimanapun sudah berada. Jadi yang pertama, kenapa firman Tuhan itu datang ke Yerusalem? Yang pertama, karena Yerusalem adalah pusat bumi. Itu yang pertama, kenapa firman Tuhan itu datang ke Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara pendengar lebih lagi untuk mengetahuinya, bisa baca dalam Yeskiel 38 ayat 12. Kemudian yang kedua, kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem? Karena Yerusalem, tadi yang pertama, Yerusalem adalah pusat bumi. Yang kedua, Yerusalem sebagai pusat kota perdamaian, sehingga firman Tuhan itu datang ke Yerusalem. Kalau kita lihat jelas dalam Mika 4 ayat 1 sampai 5 bahwa kenapa firman Tuhan itu datang ke Yerusalem? Karena Yerusalem itu merupakan kota perdamaian, sehingga Tuhan mau menyampaikan firman Tuhan itu ke Yerusalem. Kemudian yang ketiga, kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem? Yang ketiga, saudara pendengar radio RRI dimanapun berada, karena Yerusalem adalah kota setia, gunung Tuhan, gunung kudus. Sehingga Tuhan mau datang ke Yerusalem untuk menyampaikan titahnya, untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan isi hatinya. Kalau lebih jelas lagi, kita lihat dalam Zakaria 8 ayat 3. Kemudian yang terakhir, kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem? Karena yang ketiga, satu keyakinan kita sebagai orang percaya ada lagu, oh Yerusalem kota mulia dan apa sebagainya. Karena Yerusalem adalah surga yang baru, sesuai dengan Wahyu 21 ayat 2. Maka untuk itu, ini yang menyatakan kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem. Itu penjelasan saya, terima kasih, Tuhan berkati.
1: Baik, terima kasih untuk jawaban yang kedua dan pertanyaan yang ketiga. Apa manfaat Alkitab bagi orang percaya?
0: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini perlu dipahami oleh semua kita orang percaya, bahkan kepada saudara pendengar Radio RRI dimanapun berada. Jadi tentu kita sebagian sudah memahami apa manfaat Alkitab bagi orang percaya. Kalau kita lihat manfaat Alkitab yang kita pegang sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, di situ ada 4 manfaat Alkitab. Manfaat yang pertama adalah untuk mengajar. Jadi saudara sekalian pendengar Radio RRI dimanapun saudara berada, ternyata Alkitab itu manfaatnya adalah untuk mengajar kita, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan. Dia tuntun kita, dia ajar kita, dia arahkan kita. Jadi itu manfaat Alkitab. Jadi yang pertama adalah untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Saudara sekalian, ketika kita sebagai orang percaya, tentu kita manusia yang berdosa, terluput dari setiap kesalahan. Tapi ketika kita mau belajar tentang Alkitab, maka di sana kita akan melihat manfaat Alkitab. Jadi manfaat Alkitab yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Jadi dia menegur kita ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Dia katakan, ini kamu salah, kamu sudah menyimpang. Jadi manfaat Alkitab bagi orang percaya yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, manfaat daripada Alkitab bagi orang percaya yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Ketika kita diajar, kita ditegur kesalahan kita, kemudian dia memperbaiki kehidupan kita. Ketika kita salah, Tuhan tegur kita, perbaiki kesalahan kita, maka saya akan percaya. Itulah manfaat Alkitab lah untuk memperbaiki kelakuan. Yang berikut, yang terakhir, manfaat Alkitab bagi orang percaya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, saudara sekalian, mari kita sebagai orang percaya di muka bumi ini, seharusnya di kota Palu dan sekitarnya, mari kita belajar tentang Alkitab, karena dalam Alkitab itu banyak sekali manfaatnya. Tetapi saat ini hanya 4 hal yang saya perlu sampaikan lewat manfaat Alkitab, lewat dialog ini. Itulah yang saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sirjon. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa bagi setiap pendengar, bahkan kita yang ada di ruangan ini. Tentunya pemahaman tentang Alkitab itulah yang akan menjadi dasar bagi kita untuk kita melangkah. Dan saat ini juga saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Sirjon untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, sekaligus menutup di dalam doa.
0: Ya, terima kasih saudara pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada. Tadi saya sudah menjawab beberapa pertanyaan tentang yang pertama alasan, yang kedua kenapa firman Tuhan itu datang dari Yerusalem, yang ketiga apa manfaat Alkitab bagi orang percaya. Dan saat ini perlu saya simpulkan kepada kita sebagai orang percaya, bahkan sebagai pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada, apa kekuatan Alkitab atau firman Tuhan bagi orang percaya. Saudara sekalian, kalau kita lebih lagi rinci untuk menyimpulkan Alkitab itu kita tidak mampu. Tetapi kita lihat bahwa Alkitab itu adalah memberi kelahiran baru, memberi kekuatan dan keselamatan, memberi anugerah dan kasih karunia, membangun iman, menjadi kita murid Tuhan Yesus Kristus, kita dikuduskan, menghidupkan orang mati, tidak mengalami maut, membawa kedamaian, perlindungan, dan juga firman Tuhan itu merupakan pedang roh yang membantu kita untuk mengalahkan segala apapun tipu muslihat iblis. Maka untuk itu, marilah kita sebagai orang percaya di muka bumi ini, seharusnya ada di kota Palu, marilah kita lebih lagi untuk tekun membaca Alkitab dan firman Tuhan. Karena saya yakin percaya, tadi manfaat Alkitab yang kita sudah dengarkan, ketika kita mau belajar, maka di sana kita akan melihat begitu banyak rahasia. Dan ingat, satu hal yang saya perlu tekankan, dengan apakah seorang muda untuk mempertahankan kelakuannya supaya bersih ketika menjalani hidup di muka bumi ini, yaitu menjaga dengan firman Tuhan. Maka untuk itu saudara sekalian pendengar radio hari ini sudah berada, firman Tuhan itu penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena apa? Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka bagaikan pohon ditanam di tepi aliran air. Mereka akan menghasilkan buah apa saja, karena firman itu hidup dalam hidupnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita bersyukur atas kebenaran firman Allah yang kami sudah sampaikan lewat dialog saat ini. Maka untuk itu kami, saya bersama Ibu Esther akan terus bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah melakukan tugas tanggung jawab kami dalam hal membawa kebenaran firman Allah lewat radio RRI pada saat ini. Untuk itu, untuk kita mengakhiri sebelumnya, mari kita satukan iman percaya kita. Kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang menyapa Engkau, ya Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah sudah memberikan kami waktu dan kesempatan. Hambamu bersama Ibu Esther Lengkong sudah boleh melaksanakan tanggung jawab kami dalam hal dialog religi Radio Republik Indonesia di Kota Palu dan sekitarnya. Bila kiranya apa yang kami sudah sampaikan pada saat ini akan memberkati semua para pendengar Radio RRI setia dimanapun mereka berada, sehingga mereka dikuatkan dan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Dan kami mohon, bila kiranya para pendengar yang mendengarkan siaran ini, mereka terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Hanya firman Tuhan yang membuat mata kami bercahaya. Hanya firman Tuhan yang membuat kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Terima kasih. Hambamu sudah berhenti berbicara lewat dialog ini. Tetapi kami yakin percaya karya Tuhan dan penyelamatan Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk RRI Kota Palu ini yang sudah sebagai sarana dalam hal menyampaikan isi hatimu. Mari Tuhan, Engkau berkati semua pihak yang ada di kantor RRI ini, para karyawan, Tuhan berkati sehingga semua karyawan yang ada di kantor RRI ini, mereka terus diberkati dan juga dilaut oleh Tuhan. Begitu pula Engkau berkati semua pemerintah kami, baik yang ada di Kota Palu, Provinsi Kota Palu, dan juga yang ada di manapun mereka berada, biar kiranya Tuhan akan memberkati sehingga Kota Palu ini menjadi kota terus-menerus dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Bersama pemerintah yang memimpin, Tuhan berikan mereka hikmat akal budi sehingga pemerintah bersama masyarakat di Kota Palu, kami senantiasa saling menopang, saling mendukung sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga sesuai dengan NKRI. Bila kiranya akan terwujud bagi Kota Palu dan sekitarnya. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau yang ada di bawah jembatan, janda, duda, yatim piatu. Tuhan berkati mereka semua sehingga mereka juga dapat menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Ialah menjadi doa dan saat ini hamba bersama Ibu Esther Lengkong akan mengundurkan diri dalam acara dialog ini, dan semuanya itu kami hanya kembalikan demi hormat pujian hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin.
1: Dengan demikian berakhir dialog religi pada pagi hari ini, dan saya Esther Lengkong bersama Bapak Pendeta Sirjon mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Alhamdulillah, dengan adanya evaluasi sudah 4 kali saya lakukan, hasil evaluasi itu langsung saya sampaikan kepada praksi masing-masing. Rapat praksilah mereka, rapat masing-masing. Dengan hasil penyampaian dari BK, surat yang saya keluarkan itu ditandatangani oleh Ketua DPR, tapi berdasarkan advis, misalnya Badan Kehormatan. Nah, itu sudah lakukan, sudah ada surat saya sampaikan ke praksi masing-masing. Dan alhamdulillah, kelihatannya untuk dengan ada itu ada perubahan. Ya, pada masa sidang kedua ini, sudah masa kesinggir di tahun ketiga sudah kelihatannya banyak aktif. Sudah aktif.
2: Itu kami rangkum memang seperti dikatakan tadi kan dominannya ke banjir, puluh kejadian, ada juga tanah longsor. Nah, jadi memang hidrometeorologi basah ini yang kejadian ini. Nah, untuk kami sendiri untuk penanganannya ada beberapa yang kami sudah tangani maupun sementara kami tangani, karena ada beberapa sungai yang banjir itu menyebabkan ada beberapa merendam rumah warga dengan pekarangan masyarakat maupun lahan pertanian maupun perkebunan.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Siddiq.
4: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Erianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
5: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi itu bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya itu.
4: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
6: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya, tujuannya adalah itu. Nah, apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam keseharian.
4: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
3: Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah memberikan teguran tertulis kepada 4 anggota legislatif akibat tingkat kehadiran rapat di bawah 50%. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
7: Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah menggencarkan evaluasi secara berkala kepada seluruh anggota legislatif. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pengawasan guna memastikan setiap wakil rakyat dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, menuturkan pihaknya telah melayangkan surat teguran tertulis kepada

0: rapat praksila mereka, rapat masing-masing dengan hasil penyampaian dari BK. Surat yang saya keluarkan itu ditandatangani oleh Ketua DPR, tapi berdasarkan adpis, misalnya barang kehormatan. Nah, itu sudah lakukan, sudah ada surat saya sampaikan ke praksi masing-masing. Dan alhamdulillah kelihatannya untuk dengan ada itu ada perubahan. Ya, pada masa sidang kedua ini sudah masa presiden kedua, di tahun ketiga sudah kelihatannya banyak aktif. Sudah aktif.
1: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah ini menegaskan pentingnya kehadiran wakil rakyat dalam rapat sebagai forum yang penting untuk menuangkan ide serta menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Musliman juga menekankan bahwa setiap anggota dewan melekat 3 fungsi utama, yaitu fungsi budgeting atau penyusunan anggaran, fungsi pengawasan untuk mengawal kebijakan pemerintah, dan fungsi legislasi dalam merumuskan peraturan daerah.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memacu implementasi 9 program berani dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
3: Pemerintah Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajido terus memacu implementasi program 9 Berani yang menjadi program prioritas pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido kepada RRI mengatakan program 9 Berani telah mulai terimplementasi di tengah masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase setiap program yang telah berhasil dicapai. Wagub Reni menegaskan, dari 9 program berani tersebut, 2 program memiliki kepopuleran sangat tinggi, yakni Berani Sehat dan Berani Cerdas.
4: Alhamdulillah, semua program itu hampir sebagian besar sudah ada yang 94%, ada yang 98%, jadi ada yang 83%, dan itu dari tahun ke tahun nanti akan kami tingkatkan semangat untuk membersamai dengan program 9 berani, tetapi yang sekarang yang lebih populer sekarang ini adalah Berani Sehat dan Berani Cerdas. Nah, ini yang sudah langsung menyentuh kepada masyarakat, dan masyarakat sudah tahu bahwa ternyata tanpa mereka sadari bahwa ternyata sudah melekat di hati masyarakat untuk berani cerdas dan berani sehat.
3: Wagub Reni juga menegaskan, 9 program berani terus dimaksimalkan sebagai visi utama pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah.
2: Gubernur Sulawesi Tengah mendukung penuh evaluasi kepatuhan produk hukum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk mendukung reformasi hukum nasional. Selengkapnya bersama Miftahul Janah.
1: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan peran penting produk hukum dalam setiap program pemerintah untuk memberi kepastian hukum sekaligus bentuk perlindungan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan seusai membuka kegiatan rapat koordinasi produk hukum daerah regional Sulawesi di Swiss Bell Hotel Silae kemarin. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mengevaluasi kepatuhan produk hukum daerah sebagai instrumen strategis dalam mendukung reformasi nasional dan memperkuat otonomi daerah. Ia menegaskan, melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan menyelaraskan produk hukum di daerah dan tata kelola hukum nasional.
5: Dengan adanya program ini, mungkin sinergi antara pusat dan daerah, karena sekarang tidak bisa lagi kayak dulu. Kalau dulu masing-masing daerah bisa bebas bikin dan sebagainya. Ini semua harus terintegrasi, mulai dari kabupaten, provinsi, pusat, RPJMN, RPJMD. Itu semua harus terintegrasi sehingga tidak ada yang saling tumpang tinggi. Makanya perlu ada sinergi seperti yang kita lakukan.
1: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Longki Janggola mendukung penuh program yang dihadirkan Kementerian Dalam Negeri tersebut. Sebagai mitra dari Komisi 2, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal evaluasi kepatuhan hukum ini.
6: Kami Komisi 2 kebetulan bermitra dengan Kemendagri. Nah, tentu saya sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kemendagri. Salah satu kegiatan ini, Direktorat Hukum Daerah melaksanakan kegiatan evaluasi kepatuhan hukum. Tentu saya sebagai apalagi anggota DPR Komisi 2 yang didatangi oleh kegiatan ini, dapil saya tentu otomatis saya punya komitmen yang tinggi untuk membantu mensukseskan kegiatan.
1: Dipusatkannya kegiatan strategis ini di Sulawesi Tengah tidak terlepas dari capaian indeks kepatuhan hukum daerah ini yang sukses berada di posisi 7 besar tingkat nasional. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan atau role model bagi seluruh provinsi di Indonesia. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah turut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat produk hukum daerah yang akuntabel dan berkeadilan serta selaras dengan arah pembangunan nasional.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Motong mencatat 13 kejadian bencana di Parigi Motong selama bulan Mei 2026 dengan mayoritas merupakan bencana banjir.
1: BPBD Parigi Motong mencatat 13 kejadian bencana terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Motong selama bulan Mei 2026. Berdasarkan data tersebut, bencana yang terjadi didominasi oleh bencana banjir dengan total 10 kejadian, disusul tanah longsor 1 kejadian dan pohon tumbang 1 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Motong, Muhammad Rifai, mengungkapkan tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Hal tersebut juga diperparah oleh sedimentasi di wilayah sungai dan jebolnya tanggul di beberapa titik.
2: Itu kami rangkum memang seperti dikatakan tadi kan dominannya ke banjir, 10 kejadian, ada juga tanah longsor. Jadi memang hidrometeorologi basah ini yang kejadian ini. Nah, untuk kami sendiri untuk penanganannya ada beberapa yang kami sudah tangani maupun sementara kami tangani. Karena ada beberapa sungai yang banjir itu menyebabkan ada beberapa merendam rumah warga dengan pekarangan masyarakat maupun lahan pertanian maupun perkebunan. Nah, biasanya itu disebabkan oleh jebolnya tanggul. Nah, itu yang terjadi di Salepai, di Kecamatan Motong, dan di Balinggi, Sungai Tapeau, di Balinggi Jati. Kejadian-kejadian seperti ini yang kami sementara tangani untuk melakukan penutupan di titik yang jebol itu dengan bahan banjiran yang ada. Curah hujan tinggi jelas itu penyebab terbesar, cuma kan didukung oleh sedimentasi juga kan. Seperti di Motong itu kan sedimentasi sudah tinggi.
1: BPBD Parigi Motong menghimbau warga yang bermukim di bantaran sungai dan daerah rawan banjir untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi bencana banjir yang semakin intensif. Masyarakat diminta untuk memantau kondisi cuaca serta segera mengambil langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan debit air. Warga juga diharapkan melakukan upaya pencegahan dengan membersihkan saluran drainase di lingkungan masing-masing agar tidak menimbulkan genangan saat curah hujan tinggi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Palu tengah menyiapkan formulasi waktu distribusi BBM jenis solar yang akan disosialisasikan melalui surat keputusan Wali Kota Palu. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
3: Sebagai upaya dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi khususnya pada jenis solar, pemerintah Kota Palu saat ini tengah menyusun surat keputusan wali kota tentang pengaturan jadwal distribusi solar di SPBU Kota Palu. Pelaksana tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu, Rahmat Mustafa, menyebut, saat ini pemerintah Kota Palu tengah menyusun formulasi yang tepat terkait skema distribusi BBM jenis solar dengan menghimpun beragam masukan dari berbagai pihak, mulai dari Hiswana Migas, Pertamina, hingga kalangan sopir truk dan masyarakat. Dengan formulasi yang tepat, ia berharap mampu mengantisipasi serta memberikan solusi terkait fenomena antrian mengular di sejumlah SPBU Kota Palu yang dinilai dapat mengganggu aktivitas lalu lintas serta rawan akan kecelakaan lalu lintas.
4: Jadi ini lagi sedang menyusun surat keputusan kepala daerah untuk kita lakukan pengaturan jadwal distribusi solar bersubsidi di SPBU di Kota Palu. Kenapa masih agak ini ya, sudah berapa kali pembahasan masih kita belum kemudian keluarkan, karena memang kita cari formulasi yang paling tepat ini seperti apa, dan juga penting ini komunikasi atau saran masukan dari berbagai pihak. Baik itu dari Hiswana Migas, dari pihak Pertamina, dan juga kita harus mendengar dari pelaku ya, dari para supir-supir ini, masukan mereka seperti apa.
3: Lebih lanjut, PLT Asisten menyebut, untuk mengatur arus lalu lintas antrian di SPBU, pemerintah Kota Palu saat ini telah mengerahkan personel dari Dinas Perhubungan untuk turun langsung di setiap SPBU, sehingga antrian yang terjadi tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Rahmat menambahkan, surat keputusan wali kota tersebut direncanakan rampung dan siap disosialisasikan paling lambat pada bulan Juli mendatang, melalui surat keputusan serta formulasi yang tepat terkait pengaturan waktu distribusi solar. Ia berharap mampu menertibkan antrian kendaraan, serta seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik.
0: Dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan penertiban kendaraan bermotor berplat luar daerah. Selengkapnya bersama Nita Serbakti.
5: Banyaknya kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah yang masih menggunakan plat dari luar daerah menjadi perhatian baik pemerintah provinsi maupun kota. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat menggunakan plat luar daerah yang pada akhirnya pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah Sulawesi Tengah. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan sebagai bentuk dukungan pembangunan di Sulawesi Tengah.
6: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan yang lain, daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat, karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar, supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
5: Jadi bayar pajaknya?
6: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
5: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah, Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Tengah, Sugeng, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut, di mana selain berdampak positif terhadap pendapatan daerah, peralihan plat kendaraan bermotor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah juga diakui akan berdampak pada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ di wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, selain berdampak pada pendapatan daerah, kebijakan ini juga dinilai memudahkan pendataan pemilik kendaraan, khususnya saat mengalami kecelakaan lalu lintas.
7: Masih terdapat cukup banyak kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan yang aktivitas operasionalnya berada di Sulawesi Tengah, namun masih menggunakan registrasi kendaraan luar daerah. Tentunya kondisi ini berdampak terhadap potensi penerimaan daerah yang belum optimal, baik dari sisi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor maupun SWDKLLJ yang merupakan bagian penting dalam perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dari sisi PT Jasara Harja, SWDKLLJ memiliki fungsi yang sangat strategis karena dana tersebut dipergunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan dan pembayaran SWDKLJ di daerah operasionalnya, maka akan semakin baik pula dukungan terhadap keberlangsungan dasar bagi masyarakat.
5: Keduanya berharap kebijakan penertiban kendaraan bermotor saat ini dapat direspon positif sebagai upaya memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban sistem administrasi seluruh kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah. Ditegaskan, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya untuk pembangunan daerah, khususnya pembangunan jalan.
0: Untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta mengurai kepadatan arus lalu lintas, Jembatan 1 dan 3 Kota Palu kini diberlakukan dua arah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan mulai melaksanakan uji coba skema arus lalu lintas baru di kawasan Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu mulai Senin kemarin. Skema baru arus lalu lintas tersebut memungkinkan masyarakat yang melintas dari Jalan Patimura menuju ke arah Jalan Gajah Mada melalui Jembatan 1. Sementara pada Jembatan 3, masyarakat kini dapat melintas mulai dari Simpang 3 Jalan Diponegoro dan Jalan Wahid Hasyim hingga ke Jalan Kimaja. Selama masa uji coba ini, personel Satlantas Polresta Palu dan Dishub Kota Palu akan melakukan pemantauan di sejumlah ruas jalan tersebut. Pemberlakuan dua jalur ini dimaksudkan untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kota Palu. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu, Yani Sofian Tibo, menjelaskan, pemerintah Kota Palu akan terus mengevaluasi penerapan skema arus lalu lintas baru ini. Ia menyebut dalam penerapannya masih memerlukan penyesuaian dan sosialisasi ke seluruh masyarakat.
8: Untuk hari pertama ini, alhamdulillah kondisi terlihat landai. Nanti kita tetap akan evaluasi bagaimana ke depannya, yang kemungkinan ya, karena kebetulan ini memang masih pada posisi tanggal merah. Insya Allah besok kita akan kembali cross check di lapangan dan akan dilakukan evaluasi. Karena memang ini kan perubahan pola masyarakat dari sistem tata dua arah, kembali kita arahkan menjadi sistem dua arah, jadi memang beberapa penyesuaian. Tapi insya Allah tidak akan lama, kami optimis dengan teman-teman dari kepolisian. Kami optimis insya Allah ini masyarakat akan lebih segera mengetahui.
3: Sementara itu, Arianto Dola, warga Kelurahan Besesu Barat, menilai perubahan arus lalu lintas ini dapat mempermudah akses masyarakat dari Kota Palu menuju kawasan Palu Barat. Menurutnya, penerapan kembali jalur dua arah ini memiliki keuntungan karena memudahkan mobilitas masyarakat, khususnya yang hendak menuju kawasan Palu Barat maupun Palu Timur. Meski demikian, ia menilai skema baru ini juga berpotensi memberikan efek domino kepada para pelaku usaha di sejumlah ruas jalan tersebut.
9: Ada untung ruginya juga sih. Keuntungannya kalau kita dari arah atas ini Pak, untuk mau jalur ke bawah, kita lebih cepat untuk ke Palu Barat. yang tadinya kita harus mutar ke Haji Hayun dulu, Wahidin, Haji Hayun, baru Kimaja. Nah ini kita bisa langsung. Nah sekarang yang dari arah Palu Barat juga untuk ke timur, dia bisa langsung. Jadi untuk waktu kita lebih cepat, itu keuntungannya. Tapi untuk segi perdagangan ini mungkin ada yang bisa ramai, toko-tokonya bisa tambah ramai, ada yang jadi sepi juga. Karena ada juga jalur yang ditutup.
3: Selama masa uji coba ini, para personel terus disiagakan untuk memantau dampak serta mengevaluasi penerapan skema baru tersebut. Penyiagaan personel tersebut direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, yang terdiri dari personel di Subkota Palu hingga kepolisian. Perubahan arus lalu lintas ini dilakukan sebagai upaya dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.
0: Bupati Donggala, Vera Elena Laruni memastikan program pembagian seragam sekolah gratis tetap berlanjut hingga akhir masa kepemimpinannya. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi pelajar di Kabupaten Donggala. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
10: Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan program pembagian seragam sekolah gratis akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di daerah tersebut. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, program tersebut telah dijalankan sejak awal masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan. Hingga saat ini sebanyak 14.000 paket seragam sekolah telah disalurkan kepada peserta didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Donggala. Vera menegaskan meskipun di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pihaknya tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan program tersebut. Menurutnya selain membantu meringankan beban orang tua siswa, program ini juga bertujuan memastikan seluruh anak di Kabupaten Donggala dapat mengikuti proses belajar dengan fasilitas yang layak.
11: Kemudian seragam sekolah, di 2025 kami sudah menganggarkan 5 miliar dan sudah selesai dibagi, tetapi kami tahu bahwa ini belum cukup. Nah olehnya di tahun ini, di 2026, kami anggarkan lagi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita, itu hanya sebanyak 3 miliar dan ini akan berkelanjutan sampai di akhir masa jabatan kami.
10: Selain program seragam sekolah gratis, Vera juga mengungkapkan pemerintah daerah mulai melakukan pembenahan sarana penunjang pembelajaran, khususnya melalui pengadaan meja dan kursi bagi siswa. Menurutnya langkah tersebut dilakukan karena masih banyak fasilitas belajar di sejumlah sekolah yang kondisinya sudah tidak layak digunakan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berharap pihak sekolah dapat menyampaikan data kebutuhan secara akurat, termasuk dokumentasi kondisi sarana serta jumlah siswa di setiap kelas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
0: Budayawan Sulawesi Tengah menilai, modernisasi musik tradisional harus tetap menjaga orisinalitas dan estetika budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
12: Budayawan Sulawesi Tengah Siti Norma Marjanu menyebut, eksistensi musik tradisional di era digital menghadapi berbagai tantangan, mulai dari arus globalisasi yang semakin kuat, hingga pergeseran selera generasi muda. Padahal, musik tradisional merupakan warisan budaya yang mencerminkan identitas lokal dan nilai-nilai luhur. Meski demikian, kehadiran teknologi juga perlu disikapi dengan positif dan melihatnya sebagai peluang untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional melalui media sosial, platform digital, dan berbagai kanal kreatif lainnya. Kreativitas generasi muda juga dinilai semakin berkembang, sehingga musik tradisional tetap dekat dan dapat dinikmati oleh generasi muda. Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar modernisasi dan kreativitas tersebut tetap menjaga orisinalitas serta estetika budaya lokal.
13: Ketika adik-adik kita memiliki kearifan, kreativitas, inovasi, kita bangga deh adik-adik kita. Cuma kami-kami sebagai orang tua, pemerhati budaya, mari kita tetap pertahankan bagaimana kearifan lokal kita ini dengan keaslian kita, walaupun itu ada modernisasi, tidak menghilangkan estetika daripada musik itu sendiri. Mari kita pertahankan. Dadendate, ada lalove, sudah sampai ke mancanegara, ada sudah musika kula yang sudah juga dimodifikasi, tetapi tidak menghilangkan keaslian daripada musik itu sendiri di daerah kita. Karena itu identitas kita, bahwa ini Sulawesi Tengah ada kakulan wada, naria lalovena, naria dadendatena, karena marawe sihai kita.
12: Siti menambahkan, musik tradisional Sulawesi Tengah terus melebarkan sayapnya hingga ke panggung internasional sebagai upaya untuk mengenalkan kekayaan daerah tanpa batas geografis. Ia menekankan dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, komunitas seni, lembaga pendidikan, dan generasi muda, musik tradisional dapat terus eksis sebagai sarana pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta media pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang.
0: Wakil Bupati Tojonauna memberikan motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka Tojonauna yang akan bertugas saat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
14: Wakil Bupati Tojonauna Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tojonauna yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin dihadiri para calon anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
15: Akan dilaksanakan paski, adik-adik harus siap disiplin. Karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama. Ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
14: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojonauna. Ia menekankan bahwa pengalaman menjadi anggota paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Jelang Open Turnamen Banggai dan Porprov, atlet karate Forky Kabupaten Tojonauna mengoptimalkan sesi latihan.
16: Pelatih karate Forky Kabupaten Tojonauna, Aan Abdullah, mengatakan sebanyak 12 orang atlet karate dari cabang Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Tojonauna saat ini secara rutin mengintensifkan program latihan. Kegiatan itu meliputi penguatan fisik, teknik, dan taktik menjelang pelaksanaan Open Turnamen Banggai dan Porprov di Kabupaten Morowali. Kejuaraan tingkat kabupaten maupun provinsi, persiapannya mencakup pemusatan latihan terpusat, simulasi pertandingan, serta penguatan fisik untuk mematangkan performa atlet.
17: Latihan malam ini untuk kegiatan persiapan kejuaraan Open Turnamen Banggai dengan persiapan Porprov ke-10 di Morowali. Open Turnamen Banggai itu bulan ini, tanggal 17, 18, 19 Juni. Porprov itu di bulan November di Kabupaten Morowali. Jumlah atlet persiapan Porprov itu berjumlah 12 orang, tambah dengan 3 ofisial pembina dan pelatih.
16: Memastikan karate dalam kondisi puncak, pelatih dan pengurus Forky cabang Tojonauna, tutur Aan, memusatkan perhatian pada beberapa aspek kunci selama sesi latihan rutin yang meliputi penguatan fisik. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan otot atlet, kekuatan saat melakukan tsuki, pukulan, dan kecepatan kuda-kuda. Di samping itu, menggelar simulasi pertandingan guna memastikan atlet dengan suasana kompetisi sesungguhnya untuk mengevaluasi akurasi penyerangan dan pertahanan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikadek Andika, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sesaat lagi RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyebarluaskan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
2: Yang menilai pelaku spekulan mencari keuntungan sesaat, namun berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG. PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon akibat konflik dengan Israel. Dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil mengamankan tiket final Indonesia Open 2026. Ia menundukkan wakil dari Thailand, Panichapon Teraratsakul, melalui pertarungan sebanyak 3 game dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. KPK mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
3: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
3: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
5: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
4: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol, DPRD Jombang mematangkan Raperda yang mengatur regulasi minuman keras. Berikut laporan selengkapnya Ana Kusuma.
6: DPRD Kabupaten Jombang terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Regulasi baru tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol sekaligus menyesuaikan aturan daerah dengan ketentuan nasional yang berlaku saat ini. Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan, termasuk konsultasi publik yang melibatkan organisasi kepemudaan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait. Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiono, dalam hal ini menjelaskan bahwa penyusunan Raperda dilakukan karena peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional yang terbit setelah perda tersebut diberlakukan. DPRD memandang perlunya aturan yang lebih komprehensif dan juga rinci untuk mengatur peredaran minuman beralkohol maupun minuman oplosan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat khususnya generasi muda.
7: Raperda ini kami susun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di tingkat nasional. Jadi memang perlu diselaraskan supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Intinya kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Tujuan utama Raperda ini bukan semata-mata soal pelarangan. Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan minuman beralkohol maupun minuman oplosan.
6: Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang Warsubi turut menilai penyusunan regulasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan dampak sosial yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman keras.
8: Tentunya harapan kami gitu. Pan Jombang bebas dari miras dan narkoba untuk mengamankan masyarakat Jombang dalam rangka memberikan kenyamanan masyarakat Jombang. Ya, kami dengan Pak Ketua dan pimpinan DPRD Jombang ingin merubah daripada perda yang sudah lama itu. Jadi denda kita tingkatkan, ada efek jera dan sebagainya, hukuman juga penting.
6: DPRD menargetkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diajukan pada pertengahan tahun 2026 ini dengan tetap mengutamakan kematangan materi sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
2: Belasan karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Umnah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Umnah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Umnah Lamongan Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
10: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-temannya di Bali yang karyawan pabrik memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi seperti itu. Itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair.

0: Itu karena apa kira-kira?
1: Penyebabnya kita cek saja.
2: Tapi isunya keracunan.
1: Benar. Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
3: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Reki melaporkan.
4: Meningkatnya penduduk lanjut usia atau lansia menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan, di mana berbagai penyakit kronis sehingga kebutuhan perawatan jangka panjang menjadi perhatian untuk memastikan lansia tetap sehat dan mandiri. Berikut laporan selengkapnya Ade Sri Wahyuni.
5: Masalah kesehatan pada lansia masih didominasi oleh penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, hingga stroke. Selain itu, gangguan kesehatan seperti demensia, depresi, hingga penurunan kemampuan fisik juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pengobatan dan perawatan jangka panjang bagi kelompok usia lanjut. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Nugraheni Mardika, mengatakan, berbagai penyakit tersebut menjadi tantangan kesehatan yang banyak ditemukan pada lansia di Indonesia. Kondisi ini turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Kalau kita lihat berbagai penyakit dengan prevalensi tertinggi pada lansia, antara lain adanya hipertensi, kurang aktivitas fisik, termasuk juga dia obesitas juga banyak, diare masih ada, demensia juga mulai ya, demensia ini di usia lebih dari 70 tahun mencapai 6,73%, kemudian diabetes mellitus, pneumonia, ISPA, penyakit jantung dan stroke, termasuk masalah kesehatan jiwa dan juga depresi pada lansia. Kebutuhan akan pengobatan jangka panjang pada lansia itu meningkat dan tentunya berakibat pada biaya pengobatan juga meningkat. Sehingga lansia juga membutuhkan perawatan jangka panjang karena tingkat kemandiriannya juga cenderung menurun.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat layanan perawatan jangka panjang bagi lansia yang mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah, mengatakan, layanan perawatan jangka panjang menjadi salah satu fokus dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan sangat penting bagi lansia yang membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
7: Dari data tersebut, lansia yang terdata di kita di Kota Bogor di tahun 2025, ternyata ada 2.145 lansia yang memiliki ketergantungan sedang, berat, dan total. Ini menjadi fokus perhatian kita bersama karena masih di antara lansia-lansia ini ada lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan membutuhkan caregiver gitu ya untuk PJP-nya ini. Nah, yang sudah dapat PJP ini baru 37, tapi memang targetnya 20% ya. Dan alhamdulillah kita sudah 22% lansia dengan ketergantungan sedang, berat, total ini sudah mendapatkan perawatan jangka panjang.
5: Melalui penguatan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang, diharapkan para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, serta masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan lansia yang tetap produktif dan berkualitas.
8: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, ditargetkan tembus pada 2026 setelah puluhan tahun terisolasi, yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
9: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu.
10: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat, Frederick Etin. Ia menyebut Pemkab Kubar dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar 145 miliar rupiah untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.

0: ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
1: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbangku Kutai Barat Mary Sadilang menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat Mikael Hermawan mengatakan, pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
2: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu just memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
3: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka.
2: Koneksinya
3: ke Gerunggung.
1: Terpisah Kepala Kampung Deraya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
4: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
1: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warga masyarakat Halindura, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, menolak pembangunan gerai dengan alasan lokasi pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih tidak strategis serta jauh dari pemukiman warga. Munelli Harefa melaporkan selengkapnya.
6: Tidak layak karena jauh dari pemukiman, kan jaringan listrik sampai saat ini belum masuk. Bagaimana bisa bersaing secara bisnis?
7: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Halindura, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara menuai penolakan dari warga dan pemerintah desa. Warga menilai proses pembangunan tidak transparan dan lokasi tidak strategis. Ketua BPD Desa Halindura, Tni Atogia menyebutkan, masyarakat dan BPD tidak pernah diajak musyawarah terkait kebutuhan lahan maupun rencana pembangunan gerai tersebut.
6: Tidak layak karena jauh dari pemukiman, jauh dari pasar kita, bahkan jaringan listrik sampai saat ini belum masuk. Bagaimana bisa bersaing secara bisnis? Jangankan bersaing kepada Alfamidi, Alfamart, bersaing dengan kedai biasa saja nggak bisa kalau itu, soalnya jauh.
7: Selanjutnya, tokoh masyarakat Tarmizigea menambahkan, sebagai bentuk penolakan, warga bersama pemerintah Desa Halindura telah menyerahkan surat keberatan. Surat pertama disampaikan ke Dandramil 06 Tuemberua pada 6 Mei 2026, lalu diserahkan kembali ke Dandim 0213 Nias melalui piket harian Kodim pada 5 Juni 2026.
8: Khususnya pembangunan gerai gedung merah putih di Desa Halindura, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, jauh dari pemukiman. Jauh dari jalan hitam, sekitar 300 meter, dan tidak ada jaringan listrik, dan tidak lalu lalangnya orang. Bagaimana nanti perputaran ekonomi dalam hal mengentaskan kemiskinan ini? Harapan kami, sebagaimana surat yang telah kami sampaikan, baik kepada Dandi, Bapak dan Ramil, surat pertama, dan sekarang surat kedua, kami mohon segera ditindaklanjuti untuk jangan menjadi disiapkan secara horizontal di tengah-tengah masyarakat Desa Halindura secara spesifik dan masyarakat Lotu Nusantara secara pada umum.
7: Menanggapi hal itu, PLT Dandramil 06 Tuemberua PLT Desiman Warubu menegaskan pembangunan gerai tetap berlanjut. Ia menyebut surat hibah lahan sudah ditandatangani Kepala Desa Halindura lengkap dengan surat pernyataan tidak ada sengketa lahan. Dalam penandatanganan dokumen itu melibatkan pemerintah desa, kepala desa, pengurus koperasi desa, dan Ramil dan Babinsa. Ia juga membantah lokasi jauh dari jalan. Menurutnya jarak gerai koperasi Merah Putih ke jalan hanya sekitar 100 meter lebih dan sudah layak untuk pembangunan.
9: Pembangunan tetap lanjut, tapi terutama lah sorot mungkin itu kan jaraknya kan 300 meter dari Jalan Hitam. Sebenarnya tidak ada 300 meter bang, paling 170 meter nggak nyampe 200.
7: Saat ini pembangunan dikerjakan PT Agrinas dan diawasi langsung Koramil 06 Tuemberua. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Arefa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini, yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan, ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda, yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana yang pertama soal rupiah yang melemah, ternyata juga memang sudah membebani dunia usaha. Dan nanti kita pantau khusus ya dampaknya terhadap dunia farmasi dan juga terhadap perusahaan angkutan seperti perusahaan otobus. Dan nanti juga ada topik mengenai survei global 2026 menyebut Indonesia tak masuk 4 destinasi wisata ASEAN paling diminati. Yang berikutnya, banyak tak sadar 70 juta warga Indonesia ternyata mengidap penyakit hati kronis. Ini penyakit hati beneran ya, bukan penyakit hati seperti iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Bukan ya, ini memang betul-betul penyakit hati. Nanti kita bahas soal ini. Kemudian dari haru menjadi rindu, waspada fenomena sindrom pasca haji. Nah, ini beberapa topik yang kita bahas. Silakan ya, Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi laporan survei terbaru bertajuk The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis oleh lembaga pemikir atau think tank bergengsi asal Singapura, ASEAN, tidak menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran 4 besar negara ASEAN yang paling diminati untuk tujuan berlibur, bekerja, hingga relokasi tempat tinggal. Berdasarkan hasil survei yang menjaring ribuan responden dari seluruh penjuru Asia Tenggara tersebut, 4 negara teratas yang paling mendominasi pilihan publik adalah Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Thailand sukses mempertahankan tahtanya sebagai destinasi wisata paling populer di ASEAN untuk kategori pelesiran budaya dan pantai. Menariknya, ini memang ada Vietnam yang masuk jajaran elit 4 besar ini. Ini menjadi bukti keberhasilan transformasi pariwisata mereka yang sekarang ini disebut-sebut salah satu yang terbaik di ASEAN. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang tidak masuk menjadi 4 besar? Kalah dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam, khususnya untuk masalah wisata. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal ini ya. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Pak Tong, pagi Pak.
5: Pagi.
4: Pagi. Pak Tong, bagaimana Pekanbaru kabarnya pagi ini?
5: Iya, sama.
4: Sama.
5: Panas.
4: Masih panas begitu ya?
5: Iya.
4: Mudah-mudahan masih aman ya Pak Tong ya.
5: Kalau yang lain-lainnya aman.
4: Aman ya.
5: Aman, kondusif, terkendali.
4: Iya. Baik, silakan mau komentar yang mana, Pak Tong?
5: Yang itu, yang nomor 4.
4: Nomor 4. Oh, ini pasca haji, sindrom pasca haji. Yang mana?
5: Yang itu penyakit.
4: Oh, penyakit hati. 70 ya. Juta warga Indonesia menderita penyakit hati kronis.
5: Itu... Kalau bahasa kampungnya penyakit kuning tuh.
4: Oh iya, betul Pak, penyakit kuning.
5: Kalau Pak Tong ada salah satu ponakan nih, yeah. Dia kuliah kedokteran di Unisba,
4: yeah. Sudah
5: sampai semester 7 kena, terpaksa mengundurkan diri.
4: Oh, apa? Begitu.
5: Hepatitis B.
4: Iya.
5: Yeah. Kan kalau B udah susah kan.
4: Yeah.
5: Sekarang nggak bisa apa-apa, di rumah aja dia. Di rumah itu badannya lemah, kondisinya padahal otaknya sangat cerdas.
4: Iya.
5: Yeah. Ya, nyaris kalau bahasa kita kasarnya ya nggak ada gunanya. Karena lemah, karena hati. Kan hati itu kalau bengkak, hati itu ada pembengkakan hati ya paling bahaya hati itu. Kalau nggak cocok itu istilahnya transplantasi yang nggak bisa, kalau harus cocok-cocokan. Itu pun kalau ada salah satu keluarga yang mau berdonor hati kan, jadi kalau bahasa apanya nggak ada obatnya. Kalau yang tradisional dulu abang kandung Pak Atom juga pernah yang tradisional, tapi itu mungkin itu.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
6: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan Warta Berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Planet 3 planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
3: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
5: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
4: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya